0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Susi ya, 106,6 FM. Assalamualaikum. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun dalam melakukan aktivitas apapun. Semoga berkah semua kegiatan hari ini, dan pastikan bahwa Anda tetap semangat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan lahir batin. Kalau tidak mengganggu aktivitas Anda hari Jumat ini, saya berikan kesempatan 40 menit berbagi salam hingga pukul 11.30 nanti sebelum lintas daerah. Ya, sudah saya buka layanan teleponnya. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Anto di Duri, apa kabar Anto?
1: Ya, alhamdulillah kawan baik.
0: Nih mau lagu apa Anto? Lagunya.
1: Lagunya Ampunilah.
0: Ampunilah.
1: Ya, apa judulnya? Lagu tadi terputar lagu.
0: Ampunilah punya Filda Sakum gitu ya?
1: Ya.
0: Ampunilah dari Filda Sakum gitu.
1: Ya, ampunilah dari Lesti.
0: Lesti. Oh ya, ya.
1: Apa judulnya tadi? Lagu diputar kan dia.
0: Lesti. Jam ya, berapa tadi. Tuh? Jam berapa?
1: yang tadi sudah diputar.
0: Oh, bersimpu.
1: Tersimpul.
0: Iya, Christina, tapi enggak bisa diputar lagi, baru aja diputar kan.
1: Iya, karena itu.
0: Nanti besok-besok lah.
1: Iya.
0: Oke, Lesti, ampunilah. Untuk siapa ya, lagunya nih?
1: Kirim salam untuknya Lemon di Polman. Ada Mamawat, ada Kadaria. Apa kabar Kadaria? Sudah masuk otak bulan kan?
0: Oh iya.
1: Iya. Juragan Zula itu anu.
0: Oh, begitu.
1: Kadaria.
0: Kadaria di mana itu?
1: Iya. Iya.
0: Di mana Kadaria?
1: Di Polman di.
0: Oh iya.
1: Kabone.
0: Kampungnya iya. Aco juga tuh.
1: Oh, lain kampungnya Aco, Pak Aco di sana.
0: Oh iya.
1: Iya, kalau Tabone. Kadaria di Tabone.
0: Tabone ya. Oh iya ya.
1: Ya, lanjut.
0: Oke.
1: Okay. Ada Maulana, ada Lisa, ada Oni, ada Rendi, ada Sidan, ada juga Ajieda, Bunda Marian, ada Nasri, ada Ahmad Yani di Sopeng Jaya, ada Ani di Pare-Pare, ada Mardianto, ada juga
0: Pak Haji Mardianto,
1: ya, ada juga Aldi, ada Nurul, ada Elsa Mutra,
0: Dewi.
1: Dan semuanya nih sampai dikecualikan.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Ujarna semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Semakin bertambah karena sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Anto dari Duri Endrekang. Ya, Pak Haji Marianto. Iya, paling semangat aja dan sehat selalu. Terima kasih surprise-nya. Waduh. Ya, malam Jumat Kliwon ternyata punya arti tersendiri. Ya Pak Haji, mudah-mudahan sehat bersama keluarga, tetap dilimpahkan rezeki. Dan ya, ada lagi siapa nih? Halo. Haji Eda, ya, waalaikumsalam. Lagu apa, Haji?
2: Keramat, Oma.
0: Keramat, oke. Haji Eda, ya. Untuk siapa lagunya Haji. Nih?
2: Buat Anto di Duri.
0: Ya.
2: Haji Mardianto di Sopet Odin, Ani di Karya.
0: Iya.
2: Lemang.
0: Iya.
2: Mama Wati dan Papa Wati di Tolman.
0: Iya.
2: Haji Bro di Pangaparang.
0: Iya.
2: Bunda Mariam di Solo. Patil. Semoga cepat sembuh penyakitnya Pak Patil.
0: Iya.
2: Allah menyembuhkan yang selamat. Ya, kembali seperti semula. Amma ya ni di kesen ya ya di kesen Nur Gilera.
0: Siapa lagi?
2: Lal Fatma dan Ruben Dewajo, Zura, Nuria dan Dedi Wajo, Amal juga mau Sultan di Baru, sudah. Di Baru. Adi di Baru Gaya. Mulan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa lagi di belakang Haja Eda? 081 14 13 10.

0: Halo.
1: Halo Bang Mujib, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda Mariam. Bunda Mariam. Lagu apa ya, nih Bunda?
1: Lagu Kali Merah.
0: Kali Merah Athena. Oh iya. Ya. Oke, untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Kunduri ada di sini, di Takalala, Bang Mujib.
0: Oh iya.
1: Ya, saya di sini.
0: Iya, ya, salam. Ya.
1: Apa itu? Cucuku di Maros, saya juga. Cucuku juga ya, di Jogja, saya selalu di sana. Terima kasih, Agaida.
0: Ya.
1: Siapa yang kamu kata tadi sih?
0: Anto di Duri.
1: Oh, Anto di Duri.
0: Ya.
1: Terima kasih juga. Pak Mardianto.
0: Ya.
1: Oh, semuanya saya Bang Ujir.
0: Semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik ya, untuk Anto di Duri, sekarang kita dengar dulu lagunya nih. Paling spesial juga nih buat Pak Haji Marianto dan keluarga.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Baik, terima kasih tadi ya buat Haja Eda, lagunya sudah saya berikan keramat, dan buat Anto Diduri juga sudah saya berikan lagunya Lesti, ampunilah. Bunda Maria masih sabar-sabar dulu, sekarang kita buka lagi. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Halo, dengan siapa?
1: Leman.
0: Leman, mau lagu apa Leman? Ya?
1: Patah hati.
0: Untuk siapa lagunya patah hati? Ya. Siapa lagi? Ya. Oke, Leman, terima kasih. Kembali lagi, jaringannya enggak bagus ya. Suaranya putus-putus. Ya, kita dengar lagunya Bunda Mariam. Untuk semuanya aja, selamat berhari Jumat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
6: kita
3: yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Hadir kembali untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Fraksi Gerindra tolak LPJ APBD Pindrang 2025, soroti utang belanja 22.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan untuk Anda informasi seputar Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, BPBD Pinrang memperingatkan musim kemarau tahun ini lebih panas akibat fenomena Godzilla El Nino. Kondisi kering diperkirakan berlangsung hingga Oktober bahkan sampai November mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pinrang, Romi Manule, menjelaskan fenomena serupa pernah terjadi pada tahun 2023 di Sulawesi Selatan. Tetapi tidak sama di dalam potensi cuaca dan iklimnya. Ini lebih panas. Puncak musim kemarau tahun ini sudah terasa sejak Juli dan diperkirakan mulai menurun pada September. Musim kering diperkirakan tetap berlangsung hingga Oktober dan November. Potensi minimnya curah hujan berlanjut hingga pergantian tahun 2026-2027. Berdasarkan data Pusdalops BPBD serta BMKG Pusat dan Wilayah, ia pun menghimbau seluruh warga menjaga ketersediaan sumber air baku di lingkungan masing-masing selama kemarau panjang berlangsung. Selain krisis air, kemarau panjang turut meningkatkan risiko kebakaran akibat kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok maupun korsleting listrik. Minimnya air turut menyulitkan proses pemadaman kebakaran. Diperparah, minimnya curah hujan di daerah aliran Sungai Sadang yang melintasi Toraja dan Enrekang. BPBD Pinrang berkoordinasi dengan BPBD Sulawesi Selatan dan BNPB untuk mengantisipasi potensi kekeringan ekstrim ke depan. Menghadapi musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino dan berdampak pada menurunnya debit air irigasi, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat tetap terpenuhi. Hal ini ditegaskan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor bersama jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, unsur Forkopimda dan perangkat daerah di rumah jabatan Bupati Pinrang pada Rabu 22 Juli lalu. Dalam arahannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Pinrang. Karena itu, keterbatasan pasokan air irigasi akibat musim kemarau harus diantisipasi secara bersama-sama agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Kondisi debit air yang terus menurun sangat berpotensi memicu gesekan antar petani akibat perebutan air irigasi. Olehnya itu, ia meminta seluruh unsur terkait untuk mengedepankan koordinasi, komunikasi, dan langkah-langkah preventif agar pembagian air dapat berlangsung adil serta tidak menimbulkan konflik. Selain mengoptimalkan upaya teknis melalui perangkat daerah, Bupati Pinrang Irwan Hami juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang telah membangun komunikasi dengan pihak pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Sawito. Komunikasi ini dilakukan agar pengaturan evaluasi air dapat dilaksanakan secara bijaksana, sehingga kebutuhan operasional pembangkit listrik tetap terpenuhi tanpa mengurangi pasokan air yang sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlangsungan aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan ribuan masyarakat Pinrang. Sementara itu, saudara, menghadapi dampak musim kemarau panjang yang diperparah dengan fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Pinrang terus mengintensifkan berbagai langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Tak hanya mengandalkan upaya teknis melalui perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Pinrang juga menempuh pendekatan spiritual dengan menggandeng para ulama sebagai bagian dari ikhtiar bersama menghadapi ancaman kekeringan. Rapat tersebut diwujudkan melalui rapat terbatas yang dipimpin oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama dengan para ulama di ruang kerja Bupati Pinrang pada Rabu 22 Juli lalu. Bupati Irwan mengatakan bahwa persoalan kekeringan tidak cukup ditangani melalui langkah-langkah teknis semata, tetapi juga perlu dibarengi dengan doa dan ikhtiar spiritual agar masyarakat diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian alam. Pertemuan tersebut bertujuan

minta pandangan, masukan sekaligus doa dari para ulama agar Kabupaten Pinrang senantiasa mendapat keberkahan, diturunkan hujan, serta terhindar dari dampak buruk kemarau panjang yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Irun berharap sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi situasi yang tengah berlangsung. Ia menilai kebersamaan merupakan modal utama untuk melewati berbagai tantangan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang untuk memperbanyak doa, meningkatkan ikhtiar, serta menjaga semangat gotong royong selama musim kemarau berlangsung. Kolaborasi antara usaha nyata dan doa bersama diharapkan mampu menghadirkan keberkahan serta menjauhkan Pinrang dari berbagai dampak yang tidak diinginkan. Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Haji Muhammad Idris, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Haji Idris Muhammad, Kepala Bagian Administrasi Kesra Rusli Rasid, Ketua MUI Kabupaten Pinrang Haji Masalaibu, Ketua Komisi Fatwa MUI, Ketua Basnas Kabupaten Pinrang, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pinrang bergerak cepat memberikan bantuan kepada dua korban kebakaran di Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, yakni Bapak Suli dan Ibu Hartini yang terdampak musibah kebakaran pada Selasa 21 Juli lalu. Sesaat setelah menerima informasi kejadian, Basnas Kabupaten Pinrang langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi para korban, sekaligus menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah. Dari hasil peninjauan di lapangan, rumah milik Bapak Suli mengalami kerusakan berat akibat dilalap api hingga hangus seluruhnya. Bangunan beserta seluruh harta benda di dalam rumah tidak dapat diselamatkan, sehingga korban mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara itu, rumah milik Ibu Hartini yang berada di sekitar lokasi turut terdampak kobaran api yang berasal dari rumah Bapak Suli. Akibatnya, bagian dinding rumah mengalami kerusakan sehingga tetap memerlukan perhatian dan bantuan untuk proses perbaikan. Penyaluran bantuan yang dilakukan Basnas Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari program kemanusiaan yang bertujuan memberikan respon cepat terhadap warga yang tertimpa bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak para korban, sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tegar menghadapi cobaan. Kehadiran Basnas di lokasi juga menjadi bukti bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para muzaki dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pinrang menolak rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk utang belanja pegawai yang mencapai 27 miliar rupiah. Dari 6 fraksi di DPRD Pinrang, satu fraksi yakni fraksi Gerindra menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pinrang, Supardi, menyoroti utang belanja pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar 42 miliar rupiah. Kemudian meningkat menjadi 61 miliar rupiah pada tahun 2025. Dengan demikian, utang belanja mengalami kenaikan sebesar 18 miliar rupiah atau sebesar 43,2%. Dari total utang belanja terdapat utang belanja pegawai sebesar 27 miliar rupiah. Kondisi itu menjadi persoalan serius akibat alokasi anggaran dan sumber dana dari dana alokasi umum atau DAU yang ditentukan penggunaannya serta struktur APBD telah tersedia. Hal ini mencederai hak aparatur dan menunjukkan ketidaktepatan prioritas pengelolaan kas, belanja pegawai adalah prioritas utama. Selain utang belanja, Fraksi Gerindra juga menyoroti kondisi likuiditas daerah. Berdasarkan laporan keuangan, saldo kas daerah pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar 10 miliar rupiah.
Sementara ada kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo mencapai 61 miliar rupiah. Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya selisih sebesar 426 juta rupiah antara saldo kas dalam neraca konsolidasi dengan saldo pada rekening kas daerah dan rekening RKUD per 31 Desember 2025. Selain itu, fraksi Gerindra mempersoalkan perubahan tambahan pendapatan daerah dari alokasi dana insentif tahun anggaran 2025 kategori penurunan stunting sebesar 6,6 miliar rupiah. Atas sejumlah persoalan tersebut, fraksi Gerindra merekomendasikan pemerintah Kabupaten Pinrang segera melakukan rekonsiliasi atas selisih kas sebesar 426 juta rupiah tersebut. Pemerintah Kabupaten juga diminta menyusun rencana pelunasan utang yang jelas sumber dananya, terukur, serta segera dilaksanakan. Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi memberikan penjelasan terkait sorotan fraksi Gerindra DPRD Pinrang mengenai utang belanja pegawai yang disebut mencapai 27 miliar rupiah pada tahun anggaran 2025. Sudirman menegaskan angka tersebut bukan utang dalam pengertian kewajiban yang tidak dibayarkan pemerintah daerah. Utang belanja pegawai itu sebenarnya hanya dibilang utang, bukan. Ada selisih antara yang teranggarkan di APBD dengan realisasi. Anggaran belanja pegawai dalam APBD disusun berdasarkan perkiraan jumlah pegawai dan kebutuhan anggaran pada saat perencanaan. Namun, kondisi tersebut dapat berubah sepanjang tahun karena adanya dinamika kepegawaian. Perubahan status dan jabatan tersebut turut mempengaruhi kebutuhan anggaran belanja pegawai. Kenaikan pangkat dapat berdampak pada kenaikan gaji. Sementara, perpindahan jabatan juga dapat mempengaruhi tunjangan jabatan, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, dan komponen lainnya. Wakil Bupati Sudirman mengatakan, perbedaan antara kebutuhan real dan anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian tercatat sebagai selisih dalam laporan keuangan. Kekurangan pembayaran itu selanjutnya diselesaikan pada awal tahun anggaran berikutnya. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
5: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
6: Nah, iya, Gang. Soalnya penting guna mendapatkan informasi dan hiburan.
4: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
7: Pak, istirahat.
8: Mohon, Bo.
7: Eta radio mana itu ketinggalan?
8: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi dan tetap bisa hiburan.
4: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
9: Ayo dengar radio.
10: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
11: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
12: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
11: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang, nomor 9, lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Saudara, setelah tadi saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke informasi lain dari kabupaten lain. Salah satu di antaranya kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap pasang badan agen gas LPG 3 kg diingatkan jangan mainkan harga. Saudara, kelangkaan gas LPG 3 kg yang beberapa pekan terakhir dikeluhkan warga Sidrap akhirnya mendapatkan respon tegas dari pemerintah Kabupaten Sidrap. Tak sekedar menghimbau, Bupati Syahrudin Ari bersama dengan Wakil Bupati Nur Kana'a turun langsung mengingatkan seluruh agen dan pangkalan agar tidak memainkan distribusi maupun harga gas bersubsidi. Melalui sebuah pengumuman resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Sidra menegaskan bahwa gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin. Karena itu penyalur diminta melayani masyarakat sesuai ketentuan dan tidak menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pesan itu muncul di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas melon, terutama memasuki musim kemarau ketika aktivitas rumah tangga maupun usaha kecil meningkat. Pemerintah Kabupaten Sidrap memastikan pengawasan terhadap distribusi LPG telah dilakukan hingga tingkat pangkalan. Seluruh perangkat daerah disebut ikut melakukan pendampingan agar penyaluran berjalan sesuai dengan aturan. Di sisi lain, Pertamina juga diklaim telah meningkatkan penyaluran. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa realisasi distribusi telah mencapai 109% dari kuota berjalan. Bahkan, pemerintah telah mengusulkan penambahan kuota sebesar 30% dari alokasi tahun 2026. Saat ini rata-rata 13.000 tabung gas 3 kg didistribusikan setiap hari di Sidrap. Untuk mengatasi lonjakan permintaan, Pertamina juga melakukan extra dropping selama 2 hingga 3 hari ke depan dengan tambahan sekitar 50% dari jatah distribusi harian. Meski pasokan ditambah, Bupati Syahrudin mengingatkan agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Ia pun meminta agen, pangkalan maupun pengecer tidak memanipulasi situasi dengan menaikkan harga di luar ketentuan. Masyarakat sangat membutuhkan gas subsidi sehingga distribusi harus benar-benar tepat sasaran. Tak berhenti di situ, pemerintah Kabupaten Sidrap juga menggandeng Polres Sidrap untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga distribusi gas bersubsidi tetap tertib. Pemerintah bahkan memberikan peringatan keras kepada pangkalan yang terbukti melanggar aturan. Selain dapat diproses secara hukum, izin pangkalan juga terancam dicabut oleh agen apabila terbukti melakukan pelanggaran. Peringatan serupa juga ditujukan kepada para pengecer. Siapapun yang kedapatan menjual gas LPG dengan harga tidak wajar tersebut akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Sidrap berharap distribusi gas melon kembali normal, harga tetap terkendali, dan masyarakat kecil yang memang berhak menerima subsidi tidak lagi kesulitan memperoleh LPG 3 kg. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawasi agar bantuan energi bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa tanggapan Bulog temuan karung beras SPHP di pembuangan sampah. Saudara, Perum Bulog Cabang Parepare menindaklanjuti temuan sejumlah karung beras di lokasi pembuangan sampah yang diduga berkaitan dengan praktik pengoplosan dan pengemasan ulang atau repacking beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Pimpinan Cabang Perum Bulog Parepare Rahmi Mangerang mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan langsung melakukan penelusuran di lapangan untuk memastikan penyebab serta pihak yang terlibat. Dari hasil penelusuran sementara, Bulog menduga praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang membeli atau mengumpulkan beras SPHP dari sejumlah mitra pengecer, kemudian mengemas ulang untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Rahmi menegaskan mekanisme penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari proses seleksi hingga penetapan mitra penyalur. Seluruh mitra juga telah diberikan aturan yang jelas melalui surat edaran yang melarang pembukaan kemasan, pengemasan ulang, maupun pencampuran beras SPHP dengan jenis beras lain. Apabila dalam proses penelusuran ditemukan adanya unsur pidana, maka akan menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah tindak lanjut, Bulog akan memperketat pengawasan terhadap mitra penyalur melalui evaluasi ulang, serta kembali menegaskan larangan repacking dan pengoplosan beras SPHP. Selain itu, Bulog juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menggelar inspeksi mendadak atau sidak bersama guna memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Meski saat ini dilakukan pembatasan sementara pada sebagian saluran distribusi untuk kepentingan evaluasi, Rahmi memastikan ketersediaan beras SPHP bagi masyarakat tetap aman. Penyaluran beras SPHP melalui pasar rakyat seperti Pasar Lakesi dan SP2KP, serta program Gerakan Pangan Murah atau GPM yang rutin digelar sedikitnya 3 kali dalam sepekan, dipastikan tetap berlangsung guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Bulog Parepare. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sulsia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Sulsia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Sulsia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sulsia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah sholat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

sehingga papakala binato ara ilalan naulan raja narikumin dite umrah. Menurut sebagian riwayat makada yekulan raja tak buka materu pintu nakabai selama satu bulan lamanya. Selain bulan Rajab, hanya dua miaso nondoi tak buka. Sinemi si bawa kami si. Tetapi kulon rajai tak buka mater. Jadi yang kemen de umrah ye ulenge, insya Allah nita tak buka pintu nakabah. Mari sebana, sebangka makada, papa kalabina rai. Ia romelo yang kahadire atan nepung Allah Ta'ala. Ia milo ilokai bola nepung Allah Ta'ala. Ia roh ulayon roye ulan nepung Allah Ta'ala. Sehingga ketulalan hadis yang makadang, inna rajabun syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Majab pulan raja ulan nepung Allah Ta'ala. Wa ramadana wa sya'bana syahri, dan sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi. Wa ramadana syahru ummati, dan ramadhan itu adalah bulannya umatku. Telu ulang maladak napakalabi nabita gangkan napakalabi nabita sempajami sibawa puasa. Sehingga engkau makada niki-niki mas sempajang moto masam pajat tengah ban di pamulan na ulan raja pura yuringi apalang siag koromai igana. Jadi oleh karena itu makuturupi masaman. Jadi gangkana nabita kemakada ilalana kita ia nabita puasana ulan raja 10-5 sona puasana ulan sabang sula puasana. Puasana ulan ramalan sula tu puasana. Jadi siaga regana puasana nabita natal lulan. Jadi oleh karena itu ide umatna sebagai umat yang terbaik, mari kita jadikan Rasulullah sebagai ikutan yang sebaik-baiknya. Jadi ondie menurut panitia tamah kadai intinya adalah fikih. Jadi pengajian kita malam ini adalah fikih. Apa itu fikih? Fikih artinya ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Jadi ya sehingga ilalana tu ya guri mana ke ga tuju ke ga salah, ke ga makasih ke ga maja ilalana. Ke ga wajib ke ga sunnah engka mana nyokor ilalana buku fikih. Sebab ni gini kita tahu degaga aturanna apa agama itu aturan. A artinya tidak, gam artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Orang yang tidak kacau berarti punya aturan. Jadi kong kata degaga aturanna berarti degaga agamana. Jadi kong kata degaga aturanna degaga tu agamana. Apa iyo lo koloe degaga aturanna? Degaga tanda larangan na. Dina pada rupa tahu ya. Amo degaga pala. Iko tuwe lampu merah. Lipa mana ko tahu. Apa aturan. Tapi ya sepingnya dia disengah-sengah aturan. Mo lampu celak na liwat to. Tetapi dari ko pura ni pala ko saping. Mo telumi. Talu mikro apa lah nasi dia, nasi di tengah nasi dia se. Aidina nolai itu. Tetapi kong katau purani pala nola mopi, balhum adol lebih hina daripada binatang. Jadi oleh karena itu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita pertahankan etika. Apa sifat itu, ampe-ampe itu, kedo-kedo itu, nangka nasaga kita we. Nasa kita we malebi, na karena sifat ta, si bawa ada data. Jadi nasa kita we munape, na karena sifat ta, na niya pangku kata. Jadi dia gawat di nasaga

Kita sagari na dua mi. Ye kuyer dua malak dan ya ditutui. Insyaallah termasuk ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik. Oleh karena itu alhamdulillah aku masih kita ye selalu ada pengajian. Ini kali kita tahu tadi ya bawa ngukupin ramen kali kan. Apa aku itu putu senda kamputa mancai pak dongang ilalana pak banduan. Jadi ko decing ipau dicito tu mancaji ibadah di siseta. Apa ya sangnya ibadah kebaikan. Jadi decing agi papole termasuk ibadah sana itu. Sehingga anda gurta makadai ya ko decimu aja mito pigau. Sehingga amu mata natana ki termasuk tu decing. Ya ko mata natana ki aja ni dibawa melun dupai. Jadi kumatana tanah ki nandri balau, nandri beka, agi-agi manrai, nolong aki apalang. Nolong aki apalang, apa ipatui. Agak-agak, kumatana tanah ki pau nandri panni, oi, nala deh cik nandri panni, apa dia lah tuir, masih ke panni aku di nandri roh, pau. Jadi, iya kumatana tanah, aja lalu nih dibawa melo, dupe wasilik nah. Yang kena kasih ditahu mata nak ke Roma pirita umurna kirita umurna melo na rapi tu nak jokai umurna aidine semakin siaga gana ke Roma na tanang na ye ke Roma asira apa tahu napo di makbua magi na tanak ke Roma ipudang yo kota makkelwe pikwi dasar pemikiran munangka ke Roma mutanang na ye ke Roma asira apa tahu napo di makbua. Maka dera tamatoe ye ya mahtana tanang ye roni ne kuriolo mahtanang ye ana apo dupe wasile na jadi ya mahtana tanang to ka sere ku ambang ina dupe ana apo ku maka de tau maka de ro wi tau kanja sai berarti ye tau ye tania ade cingan dele na bawa na perluang mo ade cingan ana tau ye ma datu na penting kan pak mega tu tau magala mo ma pide cik kole na. Tapi kau tahu eh, ai. Tetagar, mega tu tahu nak puji mu ke ipaui. Tapi dia nak puji ke ilawi. Boi sogi pakaian, boi iga pakot. Oh nak puji. Tapi lo nak kare milau. Balik ke yari kena de. Ai. Jadi oleh karena itu ya sange dece mega rupanna. Dari makuan lo belajar dengan fikih hukum sehingga angkaki macca pasile tuju salai ja siba de cenge de na terjadi ri sengnye aga sana pelanggaran kudi gaga hukum de gaga tau ja sanga dina angkami tau makanja de gaga tau salah sanga dina angkami tau tuju jadi iam pe lino lattu kama lino turita bagi dua tu tau ya. Latuk kama lina. Angka tau kanja, angka tau dina makanja. Angka tau magama, angka tau dina magama. Latuk kama lina. Jadi agak pihak kata nangka ki senantiasa selalu mengadakan pengajian. As si peringat rangan mi. Si peringat ratau ya. Siapapun yang bersalah, wajib kita menegurnya. Aja tak kena macam bawah mi. Aja tak kena haji bawah mi. Ayah tak kalau guru bawa, dia nak di makuara tahu ya. Apa dia ni yang mana nak guru makuara? Dia ni yang mana nak tahu acca makuara? Tak salah mi. Magi nak tak salah? Nah sebab ini rupa tahu ya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Sehingga angka aturan. Angka aturan. Ia aturan yang kena buah agama ta. Yang kena nak buah pengalat ta'ala. Rilalan nanti tu kata cocok untuk aleta, cocok. Jadi ini gini kita tanya peraturan apa Allah Taala apa boleh, tanya peraturan apa Allah Taala nala apa domang, kecil omah tu capak na, kecil omah tu capak. Oleh karena itu, nadi gagal langgar aturan, saya kadi datu misengi aturannya. Ditu gagal tu icallah, saya kadi na. Tau pura misang na luru dina pigau i. Ya kudemetona kena risang.
Ai, dia ni cal laki. Jadi telu tu tau dia ni cal lah. Jadi telu tau matu selama aku akhirat. Nomor sidi tomatin roe mana nungang. Iko ciaki icalla atin doni matar taru. Dia nak kena kipaku tanah. Yang kedua anak-anak matar taru. Lagi itu anak-anak lagi bicu. Engkau tahu bicu mi pada pada naya bicu tu masa tapi tanya ke anak-anak. Jadi iya anak dia ni sepasile tujuh salai jai si bade cingi. Ia nanti sampai anak-anak ta di umur 7 tahun sampai 10 tahun disuruh serikwam yang terbiasa. Ia ko 10 tahun umur nadi kenapa boleh pakai siwia perintah na pengolah tanah wajib ni calang. Apa tanggung jawab ta? Ya pedi ia kena rapi ni anak tahu umur 10 tahun lo yase na pitauri ni anak ta. Tanyaannya di pitauri, ini mina pitauri. Mai sabar na pitauri ki anak ta. Menurut penjelasan atau aca tamah kada na sabar itu na pitauri ki anak ta karena terlalu dimanja. Malah dasan na ipo jua tu na anak. Gangkana batema tu. Ya gangkana mancai bali ri seseta. Engkan dia engkau apa pesan anda guru tak kita adalah mahu dalih almarhum makara iki puji anak eh abiangi eh mana ke makara kumpul ya abiangi betul kan dia bahasa anak guru tak makara abiangi aja tu ribu si tole aja tu si dua berapa pasalai pabelai masih sekolah ya kuma bela anak tak masih sekolah mome gadina. Nah di kiri kita, namanya itu apa makan bela kiri bangnya? Ia kau macam ya, muka pesantren masih kalau kau macam ya, ay, mesa ya salah kamisi, kasih tulah kamisi, asal kamisi yang kasih lisu, kamisi lisu sih apa macam bela deh, ya pun ada kau belai deh, gak kesempatan. Jadi yang berhasil orang itu yang jauh dari orang tua. Kau ada bela deh, yang kena pewang, empeng kadana. Arai makada laisal pata may yakulu kana abi walakinnal pata may yakulu ha ana hada. Bukanlah dinamakan seorang pemuda apabila dia berkata itulah bapakku, akan tetapi yang namanya pemuda dia berkata inilah jati diriku. Maga mita ya maga kak mita iya ner aja mita tamatokku. Mau tamatoku dia napa sampai tapi pas sampai dia kaya iya iya tu kan mau apa boto tamatoku tapi iya macam kaya macam ramah misalnya agi-agi kebaikan itu yang kita lihat apa kau dari situ lagi situ nralek ya natai natu aki nah iya tau kita maku kue he iya riolo iya kuma lapor ya nata makin nacala kak guruku itambai mi. Tapi maku kue kong kana nama lapor kota matana mancaji bali guru e. Gangkana deh na. Idi guru e kota pak guru. Pak guru tau apa ni? Pura kima pak guru. Lepas si tanggung jawab ta. Apa lain itu ma pak guru lain mendidik. Pendidikan ialah usaha sadar. Peko cara atas rekomangir anak-anak berubah dari tidak baik menjadi baik. Nang kana na deje na jaji dari kumilo micalo. Pak biasa makadan de guru tai itu tawe mak du rupa modelena. Nang kana na asal ya pelai makanja ni. Kato anak-anak ikat tapan apa makanja? Kato anak-anak iya tani awasi. De rajaji. Jadi kumene papara pada mana modelena nana ai de nilai. Kasih gua aku biasa masih sekolah ke pesantren Enang atau ke pesantren Kebalangan sekolah engke si gua aku masih sekolah mapa mulai kasih di sana wala tu alia tema Enang itu masih sekolah dena ke guru macam-macam minta ku sidupai on ro pakir-kirin
Kayak baka apa masih kalau dia kagak guru ku baca minta kau temak. Apa dia kagak pangkau karena tujuh lebih kau tu iya mina siapa sih salah yang ada puji ya guru ya. Tapi nak karena memperangi, tahangi, maki wasil. Jadi itu setengah nasi kola mau macet tau eh. Ya kuliah nama nandungan, itu lah jaji. Padahal mau tamak agama, mikalah anda sampai jatah. Piko ni sampai jatah tahajud, piko ni sampai jatah istihara, piko ni. Tapi si minggu mi, dia itu yang kelar pangi. Ia yang kelar pangi ye, manandungan ye. Ia panapa aja mak dan nopo ngalah ta'ala ridi, narik kuliah lipang masin nopo. Jadi selama dia pak, akaran numoki. Dia nak di tempat jemaat dan dia kau nggak tahu betta aja mau sama Sarah. Insya Allah kamu tu mati. Nah, ia pertapa aja jemaat dan dia. Dari ko oku ni pas sepi tiga rok nombor ronya mah. Ia tu orang dia ada apa nggak tahu ya. Jadi oleh karena itu ini yang kita hadir ya sebagai anggota pengajian. Apa yang pernah kita dengarkan usahakan diamalkan. Namun menitah cik deh. Apa dia itu gak geran pesangan dia DC? Apa iya yang iya apa labangnya DC mana tu? DC mana? Oleh karena itu narikong kepura yang kelinga diusahakan diamalkan. Pak Dega karena tu jitu Pak Disengi narikudi ni aki gunang. Mau pikui gana? Apapun Allah Taala dia napi tadi gak? Nigi nigi. Yang kedua menjadi utama adalah takwa kepada Allah. Siapapun orangnya. Oleh karena itu, ini merasa angkai kura di sisi kita. Pada di satu leta. Pada ipahat tu leta. Maka iya puja iya kura-kuramu. Pijat tepek iya iya. Iya puja iya kura-kuramu. Pijat pakas iya. Ini semana tu leta. Narikong kamu pilihan nanti tamak pakuru kedatang. Masih ada kesempatan untuk merubah. Dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi dari komati ini tahu eh, dia gagal kesempatan untuk merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Dia gagal lalang. Nah pula kipu Allah Ta'ala bala, ay, ada bawah menit dan semua pau dia gagal itu. Karena jahat ke ayati, pura itu dan biasa pudang. Ayah-ayahku, siapa kan atau perampingnya kau? Pakai zapta ini ke 14 maka biasa semua pemakan air ni ke jatuh mitai akhirat ni ke jatuh mitai suruga ni ke jatuh mitai neraka takutkan ni Allah nampu Allah Ta'ala nak pelisuan ni adata jadi dia kakak cuma tu tahu nulis sekali sangat indah pada alita masalah kakumpi sakar tanah itu matu agak sabar nampu utama neraka. Pada di matoma tu pada pada mak ini matoma tu pada pawi makada lam naku minal musalli dia kasih puan nang kawas sampaja na sampajange marumola dan na capa tang sampajange magi na capa itu sampajange apa deni te silalona wasile na deni te silalona jadi jarah tu malah ada sana pikiri kiasanya sampajang. Makukyo malah dah sila pikiri kita we, ekino si mana eponi, mana si mereka itu wo, we, apa kau ngasuh nah mana we? Nonin deh mana we, deh gak apa u, gua ramah awam ni, nama kasuli hadiah na, ia mana aku pengaji, we, makan bawa, Bismillahirrahmanirrahim, we kan japa gak betul kan na. Dia ni setepi mana yang aku error. Dia ke mana yang hadiah nak. Dia kata tu puji. Dia sana yang tiang. Tetapi ia makan jak nereko. Di samping melaksanakan hal yang ada kaitannya dengan dunia. Tetapi jangan lupa ada kaitannya dengan akhirat. Apa nereko lino bawa mater teru. Yang lupa akhirat tak. Ini masalah kicapak. Apa dunia ini adalah tempat sementara. Dengar, dia gak ketutup manandungan. Dia gak bangunan manandungan, dia gak. Kira itu masih kita kanjak ini. Mesir rombak.
Biasanya orang pergi makada, ye tu agak-agak ya, dua tu agak-agak dia lebon re. Keluarga si bawa rampah dia le. Tidak selamanya itu. Ia orang perangnya, ia kutia cahu na sabah asak na, maka lupu basin na, maka oh, ia permane mana ya buah. Ia kutia cahu na sabah masa i, cahu i na karena modelik na. Pak iya modelik itu, bertanda 10 tahun, eh ketinggalan sih. Ia biasa masih kita, iya woy, cilito tau ya kutamai. Wih, kan japo masih, wih kan japo kikuran lah ya. Tapi sekali nerita si masih gini tahu ya, wow, kan japo masih gini tahu ya. Tihilik nama si gini sama aku, kue talap bisa ratu, 50 sabu, sidi. Cau mati rumah tu, roh. Ya kau cia cau nak karena sana, cau ini nak karena modelnya. Jadi oleh karena itu, ambil mah kedarae. Laisal jamal biaswa bitu zayyinuna. Bukanlah indahnya pakaian yang melekat pada diri seseorang menyebabkan indahnya dipandang. Tania. Walaki akan tetap indahnya seseorang tergantung dari perkataan dan perbuatannya. Oleh karena itu, dengan belajar fikih, mari kita senantiasa mengamalkan. Maaf ini ya Pak Guru, maka dah ya kota masam pajak di nasa sampai jangi dari kudi nama kanjak jene. Nama kita tu koma jene sekadar dilakukan. Cina pelat dan koma jene. Asalnya kadai nama rica salah sini dan rukun nama jene tang di nasa sampai jata. Makanya itu koma jene kita harus makanya. Kita harus sampai tu isunak ke pak ganda kita lu pak diamana bisa mana. Yang kedua aku masam pajaki kanjak nak kota masam pajak IPG aringa rata di pengalatan. Apa dega gitu to masam pajak mapa mulai takbiratul ihram letu biri selang malta maksud pengalatan la bawa si mata ninga rade pasti kan tak kelupa. De to nak kada pengalatan aku tak kelupa kesalahan dia. Ye kumega mui aringa rangi di pengalatan la ye de na. Termasuk ni makasih gitu. Tetapi kumegangi salah ada ngerang yang dilenai na yero sampai jange lali dalam sholat. Itulah sebabnya saya kata masam pajang aja nih mega gagah di peganggu. Aja nih mega gagah di peganggu. Tidak negara anak tu makuki masam pajang selesai. Pada dari ku santai. Apa de na pahangiro di nak bakari rumah kada agar usi tu ngatuan na intina dari kota masam pajang ni ke ye usi wada padahal kota masam pajang tu pungalah ta'ala yolota ye usi sifat bicara ye sahabae nape mak jene na tindri tindri nape mak jene na tindri sahaba magi na tindri ye roni tu makada itarima mu ke je rumah tu berarti ko makas ya ri kenadi ya ri tau apa dari ko masampanya kiri on kana amui di makara tu ai para sa di ko makape sampanya ai mo tu idi na tu nilai jadi penilaian na sampajata oku idi mo ma ka kanja berarti ta mo dilek ta Allah pa diri tu pandi talak de padahal na palak mana tu laloh. Ai, kurang matong. Jadi oleh karena itu tentu maafan ni maring kalinga hal-hal tentang yang membatalkan sholat tidak lama lagi kita apa namanya puasa. Kupurin matu raja Saban Ramadan. Dua puluh menit ramalangi. Di mana kan ada dua puluh? Cawe si ramalang. Di desa di jenar ramalang. Mak ini desa di ramalang. Karena kesibukan. Sibuk agar lo tahu eh? Sibuk siapa anu dia gagah? Sibuk siapa? Jarang tau malah dan sibuk demi untuk masa depan akhiratnya. Apa dia nak kawin kali atau kau lelah tu? Nak kadang kamu ke masa depan nak? Kadang agak sama masa depan. Nak kadang agama nak? Pas sampai jamu ga? Papus sama ga?
Ahí está tierra, aquí está la tierra. Y en Milán se pasa la pama, que la moga ya manna. Paga hoy moga. Sogi moga. Padahal si tengo tu kan tu orang perangnya tadi masa depan. Agak pula orang perangnya Pak Dimondri. Tiga hari kota mati. Isalah itu. Jadi dari kode nama kanja tu angke Mondrita. Kalau lagi orang angke salai, ini nasi lada pertanggung jawab kangi. Anu pure apa pole? Tahu yang manja manja mangi Mondri. Tahu manja manja mangi Mondri. Dia apa? Kuta nana tahu yang Mondri. Apa dia akan iseng? Ya lek bawa mi. Pada anak ta nyamo pega. Ya lek motor, ya lek motor, ya lek mana nyamo pega anak ta. Ini wajah kredit na. Ini mana? Boleh salah na, ini kecewa, ini mana jin? Ia makan ja. Nariku takut, dedik gagal bayar sangat dia, nama lampi umuruta. Kena guru tanya sangat malampi umuruna, metai pawasan na. Kau tahu metalah dan matena turi pomo apa? Berarti tahu mega papi dicintai nya tu, mega malana nya tu. Ye kong kata utuomu pinya lupai. Ai. Makura dicintai nya tu. Kada mati ni kerjaanu. Oi, mana ka mati wa mak kagala. Si lupa mana yang kur. Mana kata utuomu pinya sana mati. Aga sabana nama apa koro? Na sabak jarang silaturahim. De nama apa erita. Jadi komeki turi rampe, papa kini ta tahu eh. Apa iya itu tahu ya pau, topure yang kena luru dia gagah. Ini oke masih kita iya. Ya kau takong kaki salah sini tadi gagah. Ya kau bapak muki lao, yang kaki kau magaribi, yang kaki kau isai, yang kaki kau subui, yang kaki kau lor, yang kaki kau asarai. Sudah muki turi maku haro, na tapa deki gagah. Sudah ni, maku tanah teh. Lo ke giano? Aga sabana apa pura kian kena luru dia gagal. Tapi kodena kata we, ikong kata dia kena tahu masih kita ye. Dia tidak kena aku tenang. Kalian kamu gina ngerian apa dia betul nangka? Jadi oleh karena itu esapa ya ro metai mak daki aserta aku pada terupa tahu. Berarti angka modal etiwi rimundi dia tak gagal. Niki ni kita dega ke segerna, dega ke papi di cina, berarti makurang modalakna ilalang atutungan nama tiri akhira insyaAllah. Oleh karena itu ilalang na pengajian teye, saya senantiasa selalu menganjurkan, marilah kita selalu mempertahankan yang namanya kesatuan dan persatuan. Apa dek na terjadi pengajian maapa kue, segerina pulukumi asik disidiagi. Yang kedua, kanjana ini yang ke pada hadir ye, jagalah kerukunan kita. Jagewiro ada datari palawat pada terupa tahu. Aja naidi si pau kekurangan. Aja naidi si pau ja. Ia makanja nari kuidi si pakalabi. Nari kong kasimpul lolota. Yari ga sahabata. Yari ga bali bolata. Ipo kromai kekurangan na. Aja lalu ki gaga tambai wi makalai mahkumi matu. Aga pe pau nari kong kata pau ijana bali bolang ta pau ijana simpul lot siapa saja i aga pe pau i makara aja je nai pau kekurangan na tau ya apa amu je ti dia kata kekurangan ta di tu mi tu na podak ki tau ya di gaga tu di gaga jana makanja ki lagi na pau ki tau ya apalagi dari kode memang tau makanja ma pidato ki lagi ya kome taladai na jinnai tau ya. Papi nato tu pakai cia bawa apa aja. Kan karena masalah ngatin nanti pada deci sampiangi, deci rampiangi. Apalagi dari kota dia. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita terima dengan baik. Terutama apa saja yang pernah kita dengarkan dalam pengajian kita ini, marilah kita jadikan sebagai modal dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena itu adalah modal utama. Dan saya kira apa yang sempat saya sampaikan pada malam ini ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
minallahi musta'an wa alaikum minallahi musta'an wa alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam

0: alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

barra.

penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau mati gak punya iman, gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele-ele, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan.

0: Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang keutamaan para syuhada dan karomah mereka, serta segala kebaikan yang akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, berupa anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah hiburan bagi orang-orang yang masih hidup karena ditinggal mati saudara mereka, bela sungkawa bagi mereka, dan memberikan semangat bagi mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari mati syahid.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamida nafsahu bihamdi saniyatin wa asna ala rasulihil karim. Faqala wa innaka la'ala khuluqin azim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yawmal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sidina teman-teman melebih kengki hadirin pengisi salam melebih kengki hadirin alhamdulillah syukur tanrikan kama puji nur sisa arjana pun Allah subhanahu wa ta'ala nasabah pamasina ni akamasina kengki hadirin ni wadduwe si mata kata ikut memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kemarin insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Selawat dan maka salama mesel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sidina teman-teman melebih kengki hadirin rengi sisalam melebih kengki hadirin. Ia kami nak meriwe waktu nami rujaji Nabi Tabapagi yang semuliakan. Salah sedia murina Nabi Tayasan Abdul Uzza atau yang dikenal dalam Al-Quran Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tabba Abi Lahab Bapak Ibu yang semuliakan. Jadi termasuk ya Abi Lahab tu Pak Bu meledak meriwat tu Nabi Jadi Nabi Ta Olong Romaladak Namariu Abi Lahab nautusui budak perempuannya yang namanya Su'aibah. Su'aibah loko gari ni te amina panami mana karibangga aku jajinya nak. Begitu gembiranya Abdul Uzza bapak dia yang semuliakan. Begitu Su'aibah kembali memberitakan napodangi Abdul Uzza, maka ada jajinya anuretah Unruyona Abdul Uzza bapak dia yang sebelakang napa merdekai Su'aibah tanpa syarat, tanpa bayaran. Inapa nasuru Su'aibah untuk menyusui pasusi Nabi Ta. Jadi makin dari pertama tu pasusi Nabi Ta Pak Bu tanya halimatul sa'iyah tapi Su'aibah atanna Abi Lahab. Karena dia gembira dengan kelahiran Nabi Ta, maka hadiah yang didapat Abi Lahab bapak ibu yang semuliakan. Dalam riwayat Abi Lahab mendapatkan dispensasi tungke-tungke wenisining ipalakpa ipole pacalan keburu eh. Karena hanya kegembiraannya Pak. Jadi maka di beli ini kita penuh kegembiraan dengan kelahiran baginda Rasulullah dengan memperingati Maulid sekaligus melaksanakan ajaran dan sunatnya, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin wal muslimat rahimah. Yang kedua riwayat tunna melu jadi Nabi Tepak. Sekira kita dengarkan tadi dibacakan dalam bersanji makun raiti jempui kelahiran Nabi Ta secara rohani. Kalau tadi disampaikan hanya Asia bini Fir'aun dengan Maryam induk Nabi Isa, dalam riwayat lain ditambah dua wanita. Dalam riwayat lain dikatakan riwat tuwani jadinna Nabi Ta menjelang kelahiran Nabi Ta nitai amina tak baka alirina bolana. Nama sunnah yang pertama benena
Nabiul Adam alaihissalam, yaitu ibunda Hawa. Yang kedua, benena Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, Asia. Dan yang keempat, Maryam ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Magina maktun rai secara rohania nutusuk puang Allah Ta'ala untuk jemput kelahiran Nabi Ta. Karena ternyata memang Nabi Ta Pak ya, sudah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana nasangin Nabi Ta, innama bu'istu li utammima maqarimal akhlak. Ya yutusukar ribu na yetane untuk pasukui pangkukan natulino, untuk pekanjaki pangkukan natulino. Bapak ibu yang saya muliakan, yang pemagi nama kunrei pak bu, ya secara kenyataan yaitu paling kumakanja nama kunrei di dia nak na pak bu, insya Allah akan melahirkan manusia-manusia yang berakhlak. Ya. Yang pernah kena dalam satu ungkapan, al-mar'atu imadul bilad, yaitu makun raye pak bu tiannai alirinai kampungnya. Ya sengit yang pada dia alirinai masih gitai upan-upana masulang alirinai masih masulangi masih gitai. Jadi itu makun raye imadul bilad tiannai alirinai kampungnya. Iza saluhat saluhatul bilad ya ko makanja makun raye, berarti insyaallah makanja adalah kampung. Wa iza fasadat fasadatil bilad, upan-upan nama solang makun raye pakmu masolangi pangkukan nateri dalam kampung. Masyiral muslimin wal muslimin, yana lo hikmana nama makun raye yutus untuk jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pe Nabi pakmu tanya rupa tauwe bahwa mengakui amupun Allah Subhanahu wa taala mengakui itu perilaku Nabi ta. Bapak ibu yang saya muliakan. Amupun Allah taala mengakui itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikuna Muhammad tumakanja ampe. Siaga ganna ampe Nabi ta pabu. Ya, wedding menjadi panutan wedi yakin rolai wedi yak kecuri. Salah satu di antaranya yaitu Nabi Tapakbu memiliki keberanian, sifat keberanian. Jadi itu Nabi Tatanya tu Pak Bintaurang yang payutusui Nabi Taritangana kapire, karena dia memiliki sifat keberanian. Salah satu contoh keberanian Nabi Tapakbu, riwat tunna Abilahab amurena Nabi Tak, mundangi rajana negeri Syam yang namanya Habib bin Malik. Jadi Abi Lahab nundangi rajana tanah Syam yang namanya Habib bin Malik untuk datang ke kota Mekah. Karena Abi Lahab dengan rajana negeri Syam melakukan sahabat. Begitu Habib bin Malik datang, nakutana Habib bin Malik pokok dijahal. Nakada Habib bin Malik ya dijahal wang kalinga karibe ku kampungnya engka suruh nau tusuk puang Allah Ta'ala. Maka sita Abi Lahab pawi pabu nakadaiye engka memang meloki kau pasir runtuhkan. Akatana Abi Lahab sarikum mengiye Habib bin Malik kerajaan negeri Syam napak beli matu iye naisangnya murian murian Muhammad. Nakada Abi Lahab iye engka memang iye ku meloki pasir runtuhkan. Nakada Habib tulu ngak dapat siruntukan ngak. Melok tu ngak siruntuk. Sita baga Abi Lahab mu'min Nabi Tapak. Begitu angke Nabi Tasyolo Habib bin Malik. Nakada raja na negeri Syam Muhammad. Iko kare yaka mencaji suruh ang kalinga kareba. Nakada nita iye. Nakada Habib bin Labib Muhammad. Ia pa umatapa Muhammad. Makada suruh ko ia ku mulai pulang enggak ulangnya. Coba bayangkan bapak ibu. Saya beriman Muhammad, kalau bulan itu bisa terbelah. Secara akal pak, dia mulai. Maka dia bijahal. Man rasa ni Muhammad, naruntu di balik dah. Maka ku si salih itu pak bu.
tetap isapar jaha. Padahal dia lah kata Nabi jaha, supaya dapat beli Nabi ta. Maka dia memang Nabi jaha. Man rasa ni Muhammad naruntuk di balinda. Mapanangka pariluang. Dia tidak mungkin terjadi. Tapi akan rasa Nabi ta dengan penuh keberanian. Napudangi arumna negeri sam. Buang. Meluk mugi matapa ku kejadian ini peristiwa. Kalau batul-batul itu bulan terbala, mana semua kami kima tepak. Naka dari negeri sang Muhammad, coba nilitai. Upan-upan terbala, maka saya beriman. Maka naiklah baginda Rasulullah di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang, Pak Bu, maku kue unruan istana na raja itu. Sebelah tenggara na Masjidil Haram. Itu namanya Jabal Qubais. Dalam riwayat, iya na amu tu pelik bulu yang kata Aruna. Aruna na bulu yang ritana Mekka inilah Jabal Qubais. Menrei Nabi dari Jabal Qubais berdoa. Sebagaimana permintaannya Raja Syam Habib bin Malik. Sari kemengi na bukti kami bulan bisa terbelah. Ripurana milodan Nabi ta. Betul-betul terjadi Pak. Bulan terbelah. Dalam riwayat sipolo ri rijanna Jabal Qubais, sipolo ri lotanna Jabal Qubais. Mabdi ke bijahan. Maka dipuang balik-balik nah tadi itu kita kusi sale teh Pak Ibu. Amu tu ngena satu balik. Balik-balik bahasa itu kok macam itu Muhammad masih ya. Pasih ri memang Muhammad. Beliro aja tapi matapa bali-bali mata mungkin gak kira-kira ulan ngetapul si diri jana si di lotana ya betul-betul terbala Bapak Ibu yang semuliakan begitu sudah terbala menreke mengulangi siruntuk. Ternyata hasil penelitian modern para antariksawan nanti pada abad ke-20 diteliti Pak, ternyata pura memat tui pali itu tapue ulangi. Ini nyata. Ini ilmu pengetahuan yang membuktikan di abad 20. Maka dia pura memat tui itu pali ulangi terbalah. Maka dia bijahal kuang. Maka dia memang aja balik-balik matanya itu nabaliki Muhammad. Tapi terlanjuri rajanya tanda sampura matanro. Ya. Ya bijahal. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tami salam raja negeri Sam Bapak Ibu yang sembilan. Begitu raja negeri Sam kembali ke negerinya, nasabah meledai syukur Bapak Ibu yang sembilan. Dia mengirim harta ke Mekah dihadiahkan kepada Muhammad. Jadi kiringi waramparang siaga egana unta teke sama tanah Mekah. Nengkalinga kareba ya bijaha. Maka da arunna tanah Sam. Makiringi hadiah lo tanah Mekah. Maka da binya bijaha. Musti ya na kiringan sabaya ni masahabah. Jadi nengkalinga karebana na dupai sani waktu tamaka bijaha. Na podangi patete na untai. Na podangi patete na untai pak bawa na untai na kada. Ye waramparangi kole arunna negeri Sam to na kada ye. Nah kada iya warang parangnya dihadiahkan untuk iya tu, iya na iya sangat bijak. Nah kada patetin untuk iya yang kali yang karibai, tanya abijah. Nah kada ni kapal. Nih ya misi sanga aruna tanah sang. Nah kada iya yang kali yang lalu kulu ciliku angka yang sang Muhammad aku tanah Mekah. Alena dia dihadiahkan ini harta. Mumpui ya na abijah nak kada dek. Tanya Muhammad, iya mi, iya itu pasti sang Muhammad si bawa runa negeri sang. Tanya lain kiri, nak dapat titen nanti. De Muhammad tu awak kelinga, tu bika ngaju Muhammad dipanggil baginda Rasulullah Bapak Ibu yang sembahkan. Yo bina bisa. Maka dapat titen nanti Muhammad. Angka je tu mengaku ia warang parangi alain kiri tapi ia yang kelinga. Lalu kudu cilik ku aruna negeri sam idi na weringnya warang parang siaga igana unta. Nak kada bijahal de tani Muhammad. Nak kada pabade ya tuan kalingi Muhammad. Nak kada nabita pakoye amure.
nasabak i persolangi aksi salai. Maka di patitin na untai, ia ibawang ia waramparang i tapi maka dahki i dia. Ia ko yali kesaksian na tauwe pakalami mana. Tapi milau tulungan, yali kesaksian na pauntai, alin na bawi waramparang. Maka dia kalan nabi dia alpala na, apak mukalami mengaku pak bawa na untai. Nakana mita, untai tanai, tapi bajaku, kupuri asara, tusirun tu okoy. Tiga si tongat-tongan na yiringi waramparang. Ya, besoknya pak bu setelah asar, datang semua. Kena bintang kata bijaha. Nakadana bita amure. Ia kota sang ini yaring ni warang parang ni tatanai ni untai. Ni gaje si tongat-tongan na iwere warang parang ni. Nakadana bijaha unta. Ia warang parang ni mubawai iya mialit to. Nakadana bijaha nakadana untai dinamate. Nakadana bijaha na parang ni. Makadana mi mengaje na dinamate untai. Empat bangu-bangu kak kapa. Akalan nabi jahal, iya nabi pala. Nasabah di nama bicara untai. Nah kerana dia tanai dia mure. Nah tanai si unta. Iya warang parangnya untu iya mito. Desi nanti untai. Nah kerana nabi jahal dia je nama ti untai muhapa. Gane ketelu. Makuta nabi jahal. Nah kerana dia tak mure. Capu wat tubuh makuta. Nah kerana dia tak mure. Capu wat tubuh makuta.

Chega para ver, tem Kalinga. Na academia, está na IP. Nem Kalinga. Na Tanaise, na Bita, mate um tai pago. Berbicara um ta. Na Canabita, mure. Magani. Ia kuyale kasasian na pabawana untuk ia. Ia kuyale unte untuk ia to. Ikali abijahat. Tapi kurangnya rupamu. Nagetang inabita waramparana mendri jabal kubay. Mapamilodar ipu ang Allah Ta'ala. Ya Rab, ipu ang. Ia waramparani apun nakunin. Tetapi wasisalai amureku nawalan. De upantas walaya waramparangan wialagaye. De na pantas wala waram parangan wasi salaye amu manya anuk kubuang maka pada saat itu natuli nabi te waram parangnya riasi na jabal kubais bapak dia semulakan de na melo mahalnya bita waram parang nasi salaye amu manya lena puna nasaba magai pure nasi pagadilangkang amurin tapi ini maku kepa dia biasa mana satenya nukta ikala topio ko pangadilangi maka watamobi ko ni mundri di rupa tawe masyarakat muslimin wal muslimat rahimah rahimakumullah ukuni munro kabarnian na nabi ta bapai dia sembelakan cina teman-teman lagi tinggal karena memang dia dipersiapkan innama bu'istu liutam lima makan mal akhlak yang kedua yaitu nabi ta pak anak-anak mopi disemana niri tanah makka maka dia yaitu Muhammad tau dia yang kena beli. Orang jujur, bapak ibu yang semulakan. Yang penabita mapa mulai pak kampi bembe okamurena, ya. Abu Talib mapa mulai pak kampi bembe okamurena bitali pak maha kekanya betina mampi bembe. Dia penuh dengan kejujuran. Letu nabita umur 15-17 tahun, ya. Ipacu okamurena dan kemakanya betina dengan penuh kejujuran. Pada saat umur 25 tahun, dangkang Nabi Tanah dangkang orang parana Khadijah dengan penuh kejujuran. Ini membuktikan Pak Bu, maka ada agi-agi jama, ia ku malam kumu itu tahu eh. Insya Allah, nalulu ngangi baraka na jama-jama. Tetapi agi-agi na jama tahu eh Pak Bu, ia ku angkami maciko-cikona, ia ku dek panadu payasoy, baja pi. Ya kode panaduk pebaja sangadi. Kenapa bapak ibu yang semuliakan? Sebab makadamnya menginabita. Asiduku yakdi ilal bir. Ia tiada sengi kejujuran pak. Kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Jadi ia tuku malam ku itu pak bu. Desi capak. Desi capak. Tapi aku kata umat ceko-ceko. Ya capak itu. Sampai nak kena bita. As-sidqu yahdi ilal bir. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Nayyati ya sangge jujur Pak Bu. Ya. Ia tu na bawa ki lori de cengge. Nayya de cengge de gaga asli na kecuali surga pamasina. Pang Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Ya. Wa innal kadhiba. Nayatu si topak balyangi. Nasa na bita. Yahdi ilal pujur nabawai lo kujae ja je tu panno panna te pabukung kata magala mabelle ja capan ye tu jaman-jaman ye se mabelle bajan nama belle si sang adi nama bel ja capan fa innal pujur yahdi ilan nar naya ja e pabu nantara kita menerakan asang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Bapak Ibu yang semuliakan, apapun yang kita lakukan, kita harus jujur. Bapaknya juga di rumah harus jujur, ibunya juga di rumah harus jujur. Ada padir cerita, ya. Agasana cerita yang viral itu. Liangnya sana ukuro weana, liang itu na. Nauknya kada Pak Camat. Di sana mau ni ke bapak-bapak baca makai ya makai angkatumatu nubi katumatu aja jo makai di sana kan kau waktu tahu di sana mendri baca makai halo makundre mendri mana kau makundre baca mak apa sana bolang aku kopi we anu na HP na kerja kerja ni HP mana kerja kita baca mak minum kopi padahal

pena na pacuru kokopi Andre. Inilah namanya Bapak Ibu yang semuanya, tidak ada kejujuran. Ya. Yang pekomeki mukrui, mukrui kejujuran yang mudah saja. Ya kubarani ni Bapak Natala ya hapena kubulana. Upan-upan Bapak na natiangnya makna karawi hapena, masih ada dusta di antara kita. Sebaliknya begitu juga. Upan-upan nama nadina barani talai hapena, jangan-jangan ada dusta di antara kita. Coba bayangkan Bapak Ibu yang sebelah. Kejujuran. Ia penabita dari awal dibina dengan kejujuran. Apa mulian anak, apa bu. Ipakampi bende, ipadang kade, nengka. Nah salah-salah nabita Bapak Ibu yang sebelah. Ia penabita itu, nah cacalat dakung kepada agak pada padang kapak belia. Ia penkanan-kanan nabita lalu dipasak. Narunti pak balu karumai. Kanjak mana pak karumana munriase. Tiba-tiba nabita napacuro dimana noyau nagetek nariawai. Allah. Karuma ulang kayawai. Nah kanan nabita. Laisa minna. Man gasta palaisa minna. Nigi-nigi. Pakalasian tanya golongan kunasa nabita. Bapak Ibu yang sebelah. Manggasya palaisa minna. Dek nasangka-sangka rupa balu. Eh. Tepan apa curu di mana nabi ke rumah na. Apendre Allah ke rumah ulaka. Nah, ini bahaya Bapak Ibu yang sebelah kan. Makanya sebenarnya. Yang penabita tu Pak Bu. Selalu berhasil dalam perdagangannya. Karena dilandasi dengan kejujuran. Yang kedua nabita Pak Bu. Ia kong kepengalina dia namelo si tawa-tawa. Dia namelo si tawa-tawa. Ya. Si tongan naik. Aja namelo tamat-tawa. Ya api di maku kue. Ya kode mesti tawa-tawa. Ya andriko. Di maratu modalakna. Angkana sarona. 200 maka nadi panadaki sarona. Ya. Si agalina sularata. Nakada petur ratu sabu. Maka dia kan aku ratalu ratu sabu. Jadi si di pangeli makeke, si di pak bal mangwah. Dia kena kurang 200 sabu. Nak kata, oh, kamu modal anak dek tu nada api itu. Tapi maka ada pangeli. Magi pe balik bola aku si ratu sabu nelayan di ropa topa, beli topa. Jadi si rutu yang pe itu pandri tarjolo ya pak bu. Dia nama elu suri bini nalo pasai meli agaga anial aniandri. Alien nolong meli balik, alien nolong meli warra, alien nolong meli kaju mangge na sabak iya no anu yandri. De nawat di yasila kan, de nawat di yasibale. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi kemakun re, maku kue, ustaz lo mengeli aku pasai kadang ketu ustaz sama tundrang ya. Ya toh, amu panjeli na tu melu meli, amu kula alien nama itu meli. Padahal iran regu tariolo de namelo ko si tawa-tawa ibene na si bapak balue na sababagai ie tu biasa ko makun re matawa liwar yawana ie ma biasa ie de to ini ma biasa ya ie ko makun re biasa matawa yawana ya tu ie ko pai si di juta tanya 500 na tawari apada tu total 100 yawana ya tu jadi malah kami matu. Sirunti pak balu ya modal 500 sabu ya ku ilok 700 nasang di kapas saruna jadi siruntu memang makanya Nabi selalu menganjurkan kejujuran Bapak Ibu yang semuliakan masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga akhlak dan perilaku Nabi tapakmu yang paling disegani adalah as-sakiyu kedermawanan Nabi Tapa. Ia tu Nabi Tapa mereka salah paham. Nasangi Nabi Tapa tahu tahu pergi tanya. Ia tu Nabi Tapa bu tahu angka cuma dia ni Nabi Elok pun reagakan. Begitu dia memiliki dia sedekahkan sumbangkan. Ia makanya angka dalam riwayatnya Imam At-Tirmizi. Ia angka pangulut tahu Umar si bawa Nabi Tapa joka-joka. Tak wang kasih topat di lawi nabita. Ya Rasulullah melo tulung kasih dega gawan re makum aku tak sidak kaika. Ya lingkup nabita. Besoknya datang lagi. Ya Rasulullah dega kasih wan re makum aku. Ya lingkup nabita. Besoknya datang lagi.
jernih kapang ini purni dalu menangkat umat kocap aja milau. So, datang lagi. Nah karena kita milau dan pengakasi dia nagaga walingi. Tu bekanja nabi cara nabi tapak. Ia itu biasa kau kapari lolo ke pintu ta tapa makaraki angka keperempat kinerang yang kumulo masingan. So, nabi terang nak podang dendre itu pada dia milau dan pengakasi dia gaga wading walingi. Tapi milo tulunga, ya kong kawat ditunri mala, aga tapu jalan, ya pewajah mati, taruh di indrang. Aga nasa panglutang umat, ya Rasulullah, ya nagangka itu letak direng, ya kode gaga, aga kata suruh Allah Ta'ala, aja anda kasih, naka Nabi Ta, ya Umar, saya diperintahkan oleh Allah hanya memberi. Ya pindah Nabi Ta, dia naga warang peraku, tapi kong kasih tapuji, tapu dah muka. Indran ni ya pewajai, angka padi kuwajang. Begitu hebatnya Nabi Ta Bapak Ibu yang semuliakan kedermawanannya masyarakat muslimin wal muslimat rahimah. Bahkan riwat tunna melo mati na Nabi Ta Pak Bu. Ya, riwat tunna melo mati na Nabi Ta. Napodang ibene na Aisyah. Aisyah, kegi pare iro die pitue dinar. Kegi ro die pitue dinar wani lolongangnya. Na kada Aisyah. Ya Rasulullah, kamu piyukur nak kada Nabi Ta. Aisyah asyidah kami siga. Malah kami ini Nabi Ta Pak. Tapi ternyata Aisyah kurana nak kira Nabi Ta Pak Bu. Pinsan ini Nabi Ta. Siubang ini Nabi Ta. Maingai nak tanah si Aisyah. Aisyah kurana ini masyidah kami rudia pitu edinar. Nak kada Aisyah. Depay suruh Allah Ta'ala sibuk mopa. Nak kada Nabi Ta. Aisyah, lo kusiga masyidah kami. Waktu kita orang ni matega maka kasih. Naya pitu dinar munre panrasa kak matu kuahira. Itu bayangkan Bapak Ibu. Asyidah kami siga. Saya khawatir. Jangan-jangan uang 7 dinar ini. Ia nama matu utut tunrengi kuahira. Ini tidak kena pengalat Allah Pak Bu. Ya, wala yahsabanna allazina bakhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna yaumil qiyamah. Masa ammai yarto sugi e pak na masekke masa ngamme nasa nabi ta makanya de tu matu kuasrumun dina tottung ye tu waram parana nasikke kangge amkani waram paraku sage kangge tabungaku ko bangge de nang kawasida kangge. Padahal mak bali bola KRT kui Suhail de nang ke mereka si sumbang na tu mahatu pabu iempai mumpung am kamu pakai kesempatan na pindreng pengala taala mari beramai-ramai ya sedekahkan sebagian harta kita Bapak Ibu yang semuliakan dia pindahkan Nabi Ta kadang-kadang pun Nabi Ta pabu orang yang pertama tu matu masuk surga pabu adalah orang kaya yang dermawan. Ya kong kata sogi nama besar. Ia ya, itu pertama-tama turukan asal Nabi Ta. Engkau sahabat boleh pak teriulun Nabi Ta. Ya Rasulullah, ya kong aku itu peliak kasih den utama surga. Dia gawa diwa bereng. Ya, dia gawa diwa bereng. Nak ke Nabi Ta. Dia gawa. Karuma kubulam. Nak ke daya Rasulullah, ya kong karuma. Kamu tapi si di tepak bawah. Nak ke Nabi Ta. Kuih ni itu karumai. Masih dekat ni si polo, mandri si polo. Maka sahabat boleh. Yang kedua. Ya Rasulullah, ya dong kamu ke rumah na. Ya dega ke rumah aku. Nak kena bita dek gagaga wirinummu. Nak kena sahabat. Sahabat, ya Rasul, ya ku wirinungan kamu tapi dega ke rumah aku. Nak kena bita. Asih dekat ni si kaca wirinummu. Ya natu mantara kutama surga. Yang ketiga datang. Eh suruh Allah Ta'ala. Ya ruang kamu ke rumah na. Ya ruang kamu bolanang kawirinwa. Ya di sisa gemengkaika. Di gagemengkaika suruh Allah Ta'ala. Agana sambita. Tabas sama bi wajah akhi kapahwa sadakah. Amu mi cawa-cawa cak biru mo. Opo-opo pengurusu na RTT kui. Gana dunia itu pasti dekam. Tapi aja nang kadi perikantu mi cawa cak biru lini bang. Ni cawa-cak biru wat batu kena kemudian tu di kucing mak. Tu, tadi ni cawa-cak biru tu pak. Tabas sama tiwa jadi akhir kepawa sadaka. Ia ku degaga kelewat dia beri sadaka cukup dengan senyuman kita. Ia mana ku ya tu nadi sumbang, ya tu nadi sadaka, ya tu nak ku situ untuk kita rima jamur rumah ni, ya tu nak kesannya
kusiruntu ki desi tu siruntu dana na paujani, maka sungguh sangat fatal masyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Yang terakhir sama ini tertik 10 pak ya, aja nadi buat tertik 10 toh. Terakhir sifat yang sangat malat dapat dengan contoh Nabi Tapabu, khuzil afwa, jadilah kita sebagai seorang pemaaf. Anca jilalu ki tau macca saling maaf memaafkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan kita saling dendam, jangan kita saling memusuhi. Apalagi biasa tuko guru mengaji, biasa tuko guru sekolah ki, cek demi persoalan na anak-anaknya mengkalinya informasi sebelah tumatoy tepeng ke tumatoy majal. Dan ini ternyata bukan hanya terjadi pada sekarang. Kadang-kadang dari guru tak Abdul Qadir Jilani, Bapak Ibu yang saya muliakan, Abdul Qadir Jilani seorang guru besar, dan dia adalah guru yang sangat disegani di negeri Baghdad. Tapi tiba-tiba angka anak guru nama pisah berkutu matuan Pak. Bahkan angka tahu ini Pak jama-jamana agak kekurangan Abdul Qadir Al-Jailani. Dia nasapa lumitai, ay Abdul Qadir Jailani apa-apa demi anak cuki anak guruna. Ya bahaya anak kulat itu bicara biasa kutu matai Pak. Menangka Abdul Qadir Jailani apa-apa demi cuki anak guruna, apalat itu kutu matai anak-anak. Kemana ngeron nak merpapa ada Abdul Qadir tu anak cuki we. Nak kena tu mati maga ya, maga. Nak kena angkara Abdul Qadir eh, dia kupurin mandre. Nasi saya Andre nya mampai nari ngan guru nak mata nak pada cuki. Mak jalu tu mati anak-anak. Mak jalu tu mati anak-anak pak. Padahal itu Abdul Qadir jalan pak. Nangga ya anak-anak pada tuha anak guru nak pada anak tu ngan agi-agi nandre ya Rasul. Mesti turun anda nak guruna, tapi anak guruna dia nak melo mandiri siapa guruna, pura pin mandiri guruna apa mandiri tu, tapi tahu mitai salah paham, nasangi pada cuki, bukan nama yang lain. Okay, cuma tuan anak majal. Ya Abdul Qadir Jilani, tanya aku pe mandiri tabat tua, tanya aku pe guru besar, tanya aku ulama batua, ternyata selama ini kepercayaan kami kepada kamu salah. Kamu itu ternyata menganggap anak kami sebagai anak kucing. Maka dan degut Abdul Qadir. Maka memang maka dan menurut informasi si Sandre tapi garek telingi. Dia nama si Abdul Qadir. Maka dia kumakoi itu balik pak talan ya nak ta. Kutaseng ya nak ta wale anak cuci. Dia ambil anaknya pak. Begitu dalam perjalanan. Dia apa aja nak tanya anaknya. Nak siaga rukun na wudu eh. Peku carana temak jinne. Siaga rukun na sempajang eh. Beku cara nanti masam panjang agak bacaan seluruh pertanyaan orang tuanya dijawab oleh anaknya, mulai dari rumahnya Abdul Qadir Jilani sebelum sampai ke rumahnya. Mapai main ala putu matua, maka ternyata oleh anakku Pak Guru tu ngaku Abdul Qadir Jilani dekna yang enggak anak cuki. Nah polisi pengen anak anakku ada buta Abdul Qadir Jilani, nak ada yang saya terima ni pai menganakku sebagai murid. Dan pengaupat diri tu dendri nyawata. Coba bayangkan Pak, ipat diri nyawana si de guru agana Abdul Qadir Jilani. Tania iya cet terima anak ta Pak Bu. Pintu langit Allah sudah menutup keberkahan ilmu untuk anak bapak. Coba bayangkan Pak. Allah sudah menutup berkahnya pintu langit untuk mendapatkan ilmu anak bapak. Amumun rokwe matau tau ngangin. Detenan melimali barakah Pak disangin. Seperti itulah baginda Rasulullah Bapak Ibu yang saya muliakan. Dia mampu memaafkan. Tetapi sesungguhnya kalau Allah sudah menutup berkahnya, mohon maaf. Mabela ni pamasina pun Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira ini sifat-sifat Nabi Tapak Ibu eh. Amu apa ni sifat-sifat Nabi ta? Tak bisa padumani teladani. Yang pertama keberanian dalam kebenaran, yang kedua kejujuran, yang ketiga asfaqiyu adalah dermawan, dan yang keempat pemaaf. Mudah-mudahan kita insyaallah nasyriki pamasin ya salamakan, dan kita bisa menjadi umat yang senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma fi taqwa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

0: tangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat isya untuk kota Pindrang dan sekitarnya.

Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, "Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Hadir kembali untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Fraksi Gerindra tolak LPJ APBD Pindrang 2025, soroti utang belanja Rp27 miliar. Kemarau panjang ancam Pindrang, Bupati Irwan gandeng ulama ikhtiar doa minta hujan. Peduli sesama, Basnas Pindrang salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Barugai. Dan BPBD Pindrang menyebut fenomena Godzilla El Nino perpanjang kemarau, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Seperti biasa, terlebih dahulu saya akan hadirkan untuk Anda informasi seputar Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, BPBD Pinrang memperingatkan musim kemarau tahun ini lebih panas akibat fenomena Godzilla El Nino. Kondisi kering diperkirakan berlangsung hingga Oktober bahkan sampai November mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pinrang, Romi Manule, menjelaskan fenomena serupa pernah terjadi pada tahun 2023 di Sulawesi Selatan. Tetapi tidak sama di dalam potensi cuaca dan iklimnya. Ini lebih panas. Puncak musim kemarau tahun ini sudah terasa sejak Juli dan diperkirakan mulai menurun pada September. Musim kering diperkirakan tetap berlangsung hingga Oktober dan November. Potensi minimnya curah hujan berlanjut hingga pergantian tahun 2026-2027. Berdasarkan data Pusdalops BPBD serta BMKG Pusat dan Wilayah, ia pun menghimbau seluruh warga menjaga ketersediaan sumber air baku di lingkungan masing-masing selama kemarau panjang berlangsung. Selain krisis air, kemarau panjang turut meningkatkan risiko kebakaran akibat kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok maupun korsleting listrik. Minimnya air turut menyulitkan proses pemadaman kebakaran. Diperparah, minimnya curah hujan di daerah aliran Sungai Sadang yang melintasi Toraja dan Enrekang. BPBD Pinrang berkoordinasi dengan BPBD Sulawesi Selatan dan BNPB untuk mengantisipasi potensi kekeringan ekstrim ke depan. Menghadapi musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino dan berdampak pada menurunnya debit air irigasi, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat tetap terpenuhi. Hal ini ditegaskan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor bersama jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, unsur Forkopimda dan perangkat daerah di rumah jabatan Bupati Pinrang pada Rabu 22 Juli lalu. Dalam arahannya, Bupati Irwan mengungkapkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Pinrang. Karena itu, keterbatasan pasokan air irigasi akibat musim kemarau harus diantisipasi secara bersama-sama agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Kondisi debit air yang terus menurun sangat berpotensi memicu gesekan antar petani akibat perebutan air irigasi. Olehnya itu, ia meminta seluruh unsur terkait untuk mengedepankan koordinasi, komunikasi, dan langkah-langkah preventif agar pembagian air dapat berlangsung adil serta tidak menimbulkan konflik. Selain mengoptimalkan upaya teknis melalui perangkat daerah, Bupati Pinrang Irwan Hamid juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang telah membangun komunikasi dengan pihak pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH Sawito. Komunikasi ini dilakukan agar pengaturan evaluasi air dapat dilaksanakan secara bijaksana, sehingga kebutuhan operasional pembangkit listrik tetap terpenuhi tanpa mengurangi pasokan air yang sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlangsungan aktivitas pertanian yang menjadi sumber penghidupan ribuan masyarakat Pinrang. Sementara itu, saudara, menghadapi dampak musim kemarau panjang yang diperparah dengan fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Pinrang terus mengintensifkan berbagai langkah untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Tak hanya mengandalkan upaya teknis melalui perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Pinrang juga menempuh pendekatan spiritual dengan menggandeng para ulama sebagai bagian dari ikhtiar bersama menghadapi ancaman kekeringan. Rapat tersebut diwujudkan melalui rapat terbatas yang dipimpin oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid bersama dengan para ulama di ruang kerja Bupati Pinrang pada Rabu 22 Juli lalu. Bupati Irwan mengatakan bahwa persoalan kekeringan tidak cukup ditangani melalui langkah-langkah teknis semata, tetapi juga perlu dibarengi dengan doa dan ikhtiar spiritual agar masyarakat diberikan kemudahan dalam menghadapi ujian alam.
Pertemuan tersebut bertujuan meminta pandangan, masukan sekaligus doa dari para ulama agar Kabupaten Pinrang senantiasa mendapat keberkahan, diturunkan hujan, serta terhindar dari dampak buruk kemarau panjang yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Bupati Irun berharap sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi situasi yang tengah berlangsung. Ia menilai kebersamaan merupakan modal utama untuk melewati berbagai tantangan. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang untuk memperbanyak doa, meningkatkan ikhtiar, serta menjaga semangat gotong royong selama musim kemarau berlangsung. Kolaborasi antara usaha nyata dan doa bersama diharapkan mampu menghadirkan keberkahan serta menjauhkan Pinrang dari berbagai dampak yang tidak diinginkan. Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Haji Muhammad Idris, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Haji Idris Muhammad, Kepala Bagian Administrasi Kesra Rusli Rasid, Ketua MUI Kabupaten Pinrang Haji Masalaibu, Ketua Komisi Fatwa MUI, Ketua Basnas Kabupaten Pinrang, serta sejumlah unsur terkait lainnya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pinrang bergerak cepat memberikan bantuan kepada dua korban kebakaran di Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, yakni Bapak Suli dan Ibu Hartini yang terdampak musibah kebakaran pada Selasa 21 Juli lalu. Sesaat setelah menerima informasi kejadian, Basnas Kabupaten Pinrang langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi para korban, sekaligus menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah. Dari hasil peninjauan di lapangan, rumah milik Bapak Suli mengalami kerusakan berat akibat dilalap api hingga hangus seluruhnya. Bangunan beserta seluruh harta benda di dalam rumah tidak dapat diselamatkan, sehingga korban mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara itu, rumah milik Ibu Hartini yang berada di sekitar lokasi turut terdampak kobaran api yang berasal dari rumah Bapak Suli. Akibatnya, bagian dinding rumah mengalami kerusakan sehingga tetap memerlukan perhatian dan bantuan untuk proses perbaikan. Penyaluran bantuan yang dilakukan Basnas Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari program kemanusiaan yang bertujuan memberikan respon cepat terhadap warga yang tertimpa bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak para korban, sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tegar menghadapi cobaan. Kehadiran Basnas di lokasi juga menjadi bukti bahwa dana zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para muzaki dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pinrang menolak rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk utang belanja pegawai yang mencapai 27 miliar rupiah. Dari 6 fraksi di DPRD Pinrang, 1 fraksi yakni fraksi Gerindra menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran

lokasi umum atau DAU yang ditentukan penggunaannya serta struktur APBD telah tersedia. Hal ini mencederai hak aparatur dan menunjukkan ketidaktepatan prioritas pengelolaan kas, belanja pegawai adalah prioritas utama. Selain utang belanja, fraksi Gerindra juga menyoroti kondisi likuiditas daerah. Berdasarkan laporan keuangan, saldo kas daerah pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar 10 miliar rupiah. Sementara ada kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo mencapai 61 miliar rupiah. Fraksi Gerindra juga menyoroti adanya selisih sebesar 426 juta rupiah antara saldo kas dalam neraca konsolidasi dengan saldo pada rekening kas daerah dan rekening RKUD per 31 Desember 2025. Selain itu, fraksi Gerindra mempersoalkan perubahan tambahan pendapatan daerah dari alokasi dana insentif tahun anggaran 2025 kategori penurunan stunting sebesar 6,6 miliar rupiah. Atas sejumlah persoalan tersebut, fraksi Gerindra merekomendasikan pemerintah Kabupaten Pinrang segera melakukan rekonsiliasi atas selisih kas sebesar 426 juta rupiah tersebut. Pemerintah Kabupaten juga diminta menyusun rencana pelunasan utang yang jelas sumber dananya, terukur, serta segera dilaksanakan. Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi memberikan penjelasan terkait sorotan fraksi Gerindra DPRD Pinrang mengenai utang belanja pegawai yang disebut mencapai 27 miliar rupiah pada tahun anggaran 2025. Sudirman menegaskan angka tersebut bukan utang dalam pengertian kewajiban yang tidak dibayarkan pemerintah daerah. Utang belanja pegawai itu sebenarnya hanya dibilang utang, bukan. Ada selisih antara yang teranggarkan di APBD dengan realisasi. Anggaran belanja pegawai dalam APBD disusun berdasarkan perkiraan jumlah pegawai dan kebutuhan anggaran pada saat perencanaan. Namun, kondisi tersebut dapat berubah sepanjang tahun karena adanya dinamika kepegawaian. Perubahan status dan jabatan tersebut turut mempengaruhi kebutuhan anggaran belanja pegawai. Kenaikan pangkat dapat berdampak pada kenaikan gaji. Sementara, perpindahan jabatan juga dapat mempengaruhi tunjangan jabatan, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, dan komponen lainnya. Wakil Bupati Sudirman mengatakan, perbedaan antara kebutuhan real dan anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian tercatat sebagai selisih dalam laporan keuangan. Kekurangan pembayaran itu selanjutnya diselesaikan pada awal tahun anggaran berikutnya. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1

0: sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
2: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
3: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
4: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
2: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
5: Pak, istirahat.
6: Mohon, Bo.
5: Eta radio mana itu ketinggalan?
6: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
2: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
7: Ayo dengar radio.
8: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
9: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
10: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
9: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang, nomor 9, lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Saudara, setelah tadi saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke informasi lain dari kabupaten lain. Salah satu di antaranya kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa pemerintah Kabupaten Sidrap pasang badan agen gas LPG 3 kg diingatkan jangan mainkan harga. Saudara, kelangkaan gas LPG 3 kg yang beberapa pekan terakhir dikeluhkan warga Sidrap akhirnya mendapatkan respon tegas dari pemerintah Kabupaten Sidrap. Tak sekedar menghimbau, Bupati Syahrudin Arif bersama dengan Wakil Bupati Nur Kana'a turun langsung mengingatkan seluruh agen dan pangkalan agar tidak memainkan distribusi maupun harga gas bersubsidi. Melalui sebuah pengumuman resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Sidrap menegaskan bahwa gas LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat miskin. Karena itu penyalur diminta melayani masyarakat sesuai ketentuan dan tidak menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pesan itu muncul di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas melon, terutama memasuki musim kemarau ketika aktivitas rumah tangga maupun usaha kecil meningkat. Pemerintah Kabupaten Sidrap memastikan pengawasan terhadap distribusi LPG telah dilakukan hingga tingkat pangkalan. Seluruh perangkat daerah disebut ikut melakukan pendampingan agar penyaluran berjalan sesuai dengan aturan. Di sisi lain, Pertamina juga diklaim telah meningkatkan penyaluran. Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa realisasi distribusi telah mencapai 109% dari kuota berjalan. Bahkan, pemerintah telah mengusulkan penambahan kuota sebesar 30% dari alokasi tahun 2026. Saat ini rata-rata 13.000 tabung gas 3 kg didistribusikan setiap hari di Sidrap. Untuk mengatasi lonjakan permintaan, Pertamina juga melakukan extra dropping selama 2 hingga 3 hari ke depan dengan tambahan sekitar 50% dari jatah distribusi harian. Meski pasokan ditambah, Bupati Syahrudin mengingatkan agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Ia pun meminta agen, pangkalan maupun pengecer tidak memanipulasi situasi dengan menaikkan harga di luar ketentuan. Masyarakat sangat membutuhkan gas subsidi sehingga distribusi harus benar-benar tepat sasaran. Tak berhenti di situ, pemerintah Kabupaten Sidrap juga menggandeng Polres Sidrap untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga distribusi gas bersubsidi tetap tertib. Pemerintah bahkan memberikan peringatan keras kepada pangkalan yang terbukti melanggar aturan. Selain dapat diproses secara hukum, izin pangkalan juga terancam dicabut oleh agen apabila terbukti melakukan pelanggaran. Peringatan serupa juga ditujukan kepada para pengecer. Siapapun yang kedapatan menjual gas LPG dengan harga tidak wajar tersebut akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Sidrap berharap distribusi gas melon kembali normal, harga tetap terkendali, dan masyarakat kecil yang memang berhak menerima subsidi tidak lagi kesulitan memperoleh LPG 3 kg. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk ikut mengawasi agar bantuan energi bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa tanggapan Bulog temuan karung beras SPHP di pembuangan sampah. Saudara, Perum Bulog Cabang Parepare menindaklanjuti temuan sejumlah karung beras di lokasi pembuangan sampah yang diduga berkaitan dengan praktik pengoplosan dan pengemasan ulang atau repacking beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Pimpinan Cabang Perum Bulog Parepare Rahmi Mangerang mengatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan langsung melakukan penelusuran di lapangan untuk memastikan penyebab serta pihak yang terlibat. Dari hasil penelusuran sementara, Bulog menduga praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang membeli atau mengumpulkan beras SPHP dari sejumlah mitra pengecer, kemudian mengemas ulang untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Rahmi menegaskan mekanisme penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah dilaksanakan sesuai prosedur, mulai dari proses seleksi hingga penetapan mitra penyalur. Seluruh mitra juga telah diberikan aturan yang jelas melalui surat edaran yang melarang pembukaan kemasan, pengemasan ulang, maupun pencampuran beras SPHP dengan jenis beras lain. Apabila dalam proses penelusuran ditemukan adanya unsur pidana, maka akan menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah tindak lanjut, Bulog akan memperketat pengawasan terhadap mitra penyalur melalui evaluasi ulang, serta kembali menegaskan larangan repacking dan pengoplosan beras SPHP. Selain itu, Bulog juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menggelar inspeksi mendadak atau sidak bersama guna memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Meski saat ini dilakukan pembatasan sementara pada sebagian saluran distribusi untuk kepentingan evaluasi, Rahmi memastikan ketersediaan beras SPHP bagi masyarakat tetap aman. Penyaluran beras SPHP melalui pasar rakyat seperti Pasar Lakesi dan SP2KP, serta program Gerakan Pangan Murah atau GPM yang rutin digelar sedikitnya 3 kali dalam sepekan, dipastikan tetap berlangsung guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Bulog Parepare. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam sosial.
1: Demikian telah Anda ikuti program Sosial News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah maghrib dan isya yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita duduk bersama dalam rangka tafassahu fil majalis, menuntut mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah telah turunkan kepada Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai lanjutan dari surah Al-Baqarah sebelumnya. Ya, malam hari ini kita berada pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang kufur itu, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, diperingati atau tidak diperingati. Am lam tunzirhum la yu'minun, pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Jadi ini orang kufur, kufur mutlak. Ya, tapi ada juga orang kafir yang tidak dimusuhi, namanya kafir zimmi. Karena Nabi memberikan perhatian, man adza zimmiyan falyahudni aduan. Siapa yang menjadikan orang kafir yang dilindungi itu orang Islam sebagai musuh, falyahudni aduan, akan menjadikan bagi saya adalah adu, musuh. Ya. Ada juga yang diperangi, inilah namanya kafir harbi. Jadi kafir harbi adalah orang-orang kufur yang memerangi, membunuh orang-orang Islam. Sehingga turun ayat qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang-orang kufur yang memerangi kalian, yang mengusir kalian dari negara kalian, dari tempat kalian. Wala ta'tadu, tetapi jangan melampaui batas. Ya, tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas itu biar anak-anak, nenek-nenek, tua-tua, anak-anak, bicu, dihabisi semua. Nah, ini melampaui batas. Perempuan pun yang tidak berdaya, ya itu dimatikan semua. Ini melampaui batas.

Ya, kafir harbi. Kata inna di sendiri diawali dengan harput inna itu harpun nasbin wa taukidin, menyatakan takkid, menguatkan kalimat ini. Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Kafaru bi imanihim, kafaru billahi, ya, kafur terhadap iman, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap hari kiamat, ingkar terhadap Al-Qur'an. Nah, siapakah mereka itu? Ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal. Wa Abi Lahabin, Abu Lahab. Abu Lahab. Wa nahwahuma, dan selainnya. Nah, ini yang selainnya yang banyak. Kalau yang maktub ini tercatat, sudah memang nyata, tetapi ada yang tidak nyata. Wa nahwahuma, nah inilah yang selainnya. Jadi setiap biasa kita dapatkan orang kufur, orang kafir, bisa langsung diberi lakap. Ah, ini Abu Jahal ini. Ini Abu Lahab ini. Kenapa Abu Jahal? Ya, adalah orang yang memusuhi, memerangi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pamannya Nabi. Ya, bahkan ada di dalam Al-Qur'an satu surah terkhusus menceritakan Abu Lahab. Kita sudah bahas, tabbat yada Abi Lahabin, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena suatu Nabi berdakwah, dia mengatakan kepada Nabi, alihadza jama'tana, apakah hanya ingin engkau mengumumkan bahwa saya ini adalah Rasul, saya ini adalah orang yang harus engkau dengar. Ya, ta'ballaka, sungguh celaka engkau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menulis bahwa Abu Lahab ini adalah orang-orang yang betul ingkar, kafur, kufur, kufur di hari kiamat. Ada juga kufur yang bahaya juga, ini adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri, justru mengingkari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingkari. Pernyataan ingkar itu banyak kita dengar. Ya, yeji nasangnya puliak kue. Ya, ye minasa urun tu agaga maiga kue. Karena usahaku. Dina pesan dari pung Allah taala, nasaba iluk pung Allah taala. Jadi seakan-akan milik semuanya itu adalah usaha dari ya hasil keringat mereka, padahal tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati orang-orang untuk memberikan kita rezeki. Sawa'un 'alaihim a andartahum, sama halnya bagi mereka itu diperingati atau tidak diperingati. Jadi orang kufur itu diperingati tidak bermanfaat, tidak diperingati juga tidak bermanfaat. Sama sawa'un 'alaihim, sama-sama saja. Nah, dikatakan di sini bi tahqiqil amzatain, dengan cara mentahqiq hamzatain, dua hamzanya aa itu aa andartahum, wa ibdalu tsaniyah, lalu yang kedua digantikan alifan, alifan wa tashiliha au idkhal alif bainal musahharat, atau memasukkan huruf alif, wal uhra wa tarkuhu, yang satunya atau meninggalkannya. Amlam tunzirhun, atau belum mereka itu diberi inzar. Inzar itu dikatakan, inzar itu adalah peringatan yang disertai dengan takhwif. Diberi peringatan yang disertai dengan menakut-nakutkan. Ajak mulonok roh, katukuk kue. Nah, itu peringatan diberi orang supaya tidak berbuat dengan cara menakutkan, menakut-nakuti mereka. Itulah yang dikatakan inzar ma'at takhwif. Nah, diberi peringatan dengan cara ditakut-takuti dengan api neraka supaya mereka bertobat, tetapi tidak ada manfaatnya. Tetap mereka tidak akan pernah bertobat, tetap mereka tidak pernah insaf, tetap mereka tidak akan pernah beriman. Demetu nama tapa, demetu nama tapa, demetu nama lo sadar. Andartahum la yu'minun, pada hakikatnya itu mereka tetap tidak beriman. Jadi yang mau maha batir rumi paringerangi Abu Jahal, Nabi na paringerangi dia pernah mematapa. Karena likufrihim, Abu Jahal juga demikian. Ya, jadi kuang.

katong mau kuaro pada niro saudarana. Saudarana Abu Jahal, kenapa saudaranya? Karena sifatnya dan keingkaran di dalam hatinya itu menyamai sifat dari Abu Jahlin. La'alimallahu minhum dhalika. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang la'alima, mengetahui. Semetoni pun Allah taala la'alimallahu minhum dhalika, hal yang demikian itu. Maka dia Muhammad tiga gunana. Tiga gunana iparingarangi la yu'minun, orang kufur itu kalau memang kufur mutlak, mereka tidak akan pernah beriman. Dia itu namanya matappa. Fala tatma' fi imanihim, janganlah engkau tamak, janganlah engkau berkeinginan sekali untuk memindahkan keimanan kepada mereka. Nah, karena ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, amu amurita amu sila suratta ya amu saudarata bahkan amu binita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, Muhammad, teniku malingi nasang hidayah orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, siapakah yang memberikan hidayah itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk. Amu mai pujinna. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir ayatnya, Abu Lahab bin karena sang murita, ya Rasulullah, cawe ni mat madan ni ne sakaratul maut. Nabi tetap tidak bisa memberikan kepemanan kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah berdoa, ya Allah, ringankanlah siksaan paman saya ini, ringankan. Allah memberi keringanan kepada siksaan Mujahal. Api yang tadinya tinggi membesar, akhirnya hanya tertinggi dengan mata kaki. Pada mani kecingitan rena. Tetapi apa yang terjadi? Amu sitan remani mata aje yiru api nasab Allah Ta'ala yakutame tau enoro arredeo pautakna. Na'udzubillah. Taitigare. Ni Abi Jahlin. Jadi, pala tatma pi imanihim wa indarihim. O'ilam ma'atakhwif. Jadi janganlah engkau bersemangat sekali, ambisi sekali untuk memberi keimanan kepada orang-orang kufur itu, Muhammad. Nah, demikian dia kalau kita mendapatkan sekarang orang kita sudah berapa kali kita nasihati supaya mereka kembali mendapatkan hidayah, mau pergi ke masjid, mau sholat. Tetapi memang kita lihat tidak ada hidayah. Maka kita sudah bisa teringat dengan ayat ini bahwa inilah sifat daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Sehingga kita bisa menggunakan kalimat ini. Kalimat yang digunakan adalah sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan kepada mereka atau tidak diberi peringatan kepada mereka ini, la yu'minun, sungguh mereka memang tidak beriman. Kenapa? Ayat selanjutnya memberi penjelasan. Ayat selanjutnya memberi selasan kenapa hal demikian ini terjadi adalah khatamallahu ala kulubihim. Khatamallahu ala kulubihim. Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mengunci mati, menutup rapat hati-hati mereka. Sehingga hati mereka itu tidak bisa terbuka untuk mendapatkan hidayah itu. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menutup rapat. Tubi'a 'alaiha wastausak. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati, menutup rapat. Wastausak. Fala yadkhuluha khair, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati hati mereka, sudah menutup

rapat, ya kata kita ini sudah digembok. Hatinya sudah digembok. Tak goncin nih. Dia nagagal alam ni buka. Apa yang terjadi? Pala ya dhulha khair. Hati yang demikian ini, dia nanulli natamai adicengan. Tidak bisa dimasuki lagi kebaikan. Tidak bisa dimasuki lagi hidayah. Na'udzubillah. Milulin rakyupun Allah Ta'ala. Biar diperingati, tidak diperingati, tetap mereka tidak akan pernah melakukan ibadah-ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menutup rapat hati mereka terhadap keimanan. Wa ala sam'ihim, dan terhadap pendengaran-pendengaran mereka. Sam'ihim, jadi simak. Yang dipakai menyimak itu adalah al-udhun, telinga. Al-udhun. Wa ala sam'ihim, terhadap pendengaran mereka. Ay mawadi'ahu fala yanfa'una bima yasma'unahu minal haqqi. Ya. Maka mereka itu kalau mendengar, fala yanfa'una. Mereka itu tidak mendapatkan manfaat. Ya, ini sudah bahasa Indonesia ini, manfaat. Fala yanfa'una. Bima yasma'una, terhadap apa yang mereka simak. Apa yang mereka dengar. Dengan akiguna iru. Amu lo kalinga pacarama deto. Bahkan, ya, makaran, ais. Tunggumu gajiru na poruh. Di tempat di keragung, ay, sama napule ni suruh garus tas siria siru. Padahal kita ini mengkaji, duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran. Ini tambah tepak nak, tepak tak, saya pun demikian juga. Semakin saya kaji, semakin saya baca, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hidayah. Masya Allah. Naparingarangi kipung Allah Ta'ala. Tania bagi di naparingarangi terhadap.

terhadap al-basair, basar itu al-ain. Al-ain itu adalah mata. Mata itu yubsiruna, melihat. Wa ala absarihim, dan terhadap penglihatan mereka tentang al-khair, kebaikan itu, gishawatun, ada penghalang. Ya, penghalang atau gita, gitaun. Jadi angkam itu halangir pandangannya. Ya, terhadap gitaun, fala yubsirunal haqqah. Ya. Maka karena adanya pandangan yang menghalangi pandangan mereka, mereka tidak pernah melihat kebaikan. Padahal banyak sekali, kita saja pergi sholat, kita mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Saya yakin insya Allah kalau umpamanya kita di jalan, terus kita singgah sholat, setelah sholat itu hati menjadi tenang. Kenapa kita mengatakan, saya sudah menunaikan tugas. Kunala nyawaku pungallahu ta'ala alhamdulillah nalani nasabah purani kutunaikan tugasku. Yaitu mananeng, ya biasanya kita menyesal apabila kita belum sholat, lalu berlanjut terus menerus, maka ditempatilah kita. Ya, keguncangan, kenapa? Kita tidak pernah tentram, karena kita tidak diliput dengan sholat yang menentramkan jiwa kita. Padahal, ya, orang-orang kufur tadi ala absarihim gishawa, ada pandangan, dia tidak melihat pandangan itu. Sehingga mereka lintas saja, tidak pernah mampir-mampir sholat, dinangkan alipa bisa-bisa, limana berwudu, dan lain-lain sebagainya. Ya, karena terhadap pandangan mereka ada gitaun, ada penghalang yang kelawir, sehingga fala yubsirunal haqqa, sehingga mereka itu tidak melihat. Agar dinitai, apa yang tidak dilihat adalah al-haq, kebenaran. Kalau kita alhamdulillah kebenaran kita lihat, wih luar biasa pahalanya, manfaatnya ibadah sholat ini, kita sudah melihat, merasakan. Kalau mereka tidak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi sebagai iqab bagi mereka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah takhwif, ini sudah menakuti. Apa yang ditakutkan kepada mereka? Walahum adzabun adzim. Orang-orang yang kufur tadi ini, Allah Subhanahu wa taala ya akan mengganjar. Apa ganjarannya? Adalah adzab, siksaan adzim yang sangat besar. Ya. Dalam surah Yasin itu, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan akhar liyadzukul adzab. Nauzubillah. Jadi di hari kemudian orang kufur itu nanti dilempar masuk ke dalam neraka api. Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap ya anunya itu badannya terbakar. Nadijat juludun, kulitnya terbakar. Badalnahum juludan ahar. Allah Subhanahu wa taala mengambil lagi kembali, ditarik lagi kembali, diganti dengan kulit yang baru. Setelah lengkap lagi dilempar lagi masuk. La haula wala quwata illa billah. Ditanya, kenapa demikian yang dikerjakan ya Allah? Malaikat bertanya, kenapa ini dikasih begini? Liyadzukul adzab, ternyata yang disiksa itu perasaannya luar biasa itu. Karena orang kan kalau kita lihat, kalau kita kena bakar api, kalau sudah itu selesai, tidak ada siksa, tapi yang paling tersisa apabila awal dibakar itu, ah itu di situ pedih sekali. Nah, kalau sudah itu diobati aman lagi, tapi kalau kembali disiksa lagi, diperbaiki, disiksa lagi, maka itulah siksaan azim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, qawiyun da'imun. Jadi siksaan ini sangat kuat dan selalu. Wa nuzzila fil munafiqin, dan untuk orang-orang yang munafik diturunkan juga ayat. Nah, apa itu ayatnya bagi orang munafik? Adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dari sebagian golongan

manusia wa minan nasi may yaqulu, ada yang berkata amanna, kami beriman kepada Allah, amanna billahi wal yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari akhir. Tetapi apa kenyataannya? Wa ma hum bimu'minin, pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Jadi ada orang yang mengatakan ini munafikun khalis ini. Yang terutama ini munafik khalis. Kan ada tingkatannya itu munafik. Ada munafik tinggi ini sebenarnya munafik kepada Allah. Tapi kalau ada munafik kepada kita, ya itu munafik sifat dan perbuatan biasa. Wah, ini orang munafik ya. Bukan lain. Kalau yang paling tinggi itu adalah munafik terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ini. Ya, munafik. Kenapa dikatakan munafik kepada Allah? Karena mereka mengatakan amanna billahi, kami ini beriman kepada Allah. Amanna billahi wal yaumil akhir, demikian juga kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tetapi pada hakikatnya itu mereka tidak beriman. Jadi ayyaumul qiyamah, kiamat yaum maksudnya adalah ada orang beriman terhadap ya hari kiamat. Ada juga yang tidak beriman yaumul qiyamah li'annahu akhiril ayyam. Karena dikatakan hari kiamat itu adalah akhir dari hari di dunia. Hari di dunia namanya yaumul qiyamah. Saya alhamdulillah berapa malam kemarin itu saya melihat, duduk melihat bulan terbit. Ternyata saya pikir dalam hati saya ini bulan semakin mendekat ke bumi. Kenapa saya bilang mendekat ke bumi? Karena dulunya itu kalau terbit kecil-kecil, selalu kecil. Ya paling sebesar-besar jam ini, jam mendar ini. Tetapi kemarin wah sudah melebihi dari besar kipas angin ini. Kelihatan. Apa artinya kalau besar begitu? Artinya semakin mendekat ke bumi. Nah, ini kita ketakutkan karena yaumul qiyamah yauma yujma'u syamsu wal qamar, tabrakan itu. Jadi kalau semakin dekat nanti kemungkinan besar inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan yaumul qiyamah, karena bertabrakannya antara bulan ini yang kerjanya bulan itu adalah berputar mengelilingi bumi sekaligus berputar mengelilingi matahari. Jadi dua kerjanya bulan itu. Kalau bumi hanya berputar mengelilingi matahari. Tapi kalau bulan ini bahaya kerjanya, karena dua kerjanya, kerjanya adalah dia berputar mengelilingi bumi sekaligus berputar mengelilingi matahari. Karena bumi berputar mengelilingi matahari, jadi dia mengikuti ciori rolinoro. Nah, ini yang kita naudzubillah ulilinro ya pengal taala. Tapi mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada namanya yaumul akhir. Nah, kalau munafik khalis di sini amanna billahi, mereka beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, tetapi mereka tidak beriman. Ya, banyak memang kita lihat di sini. Karena orang, pada hakikatnya manusia itu semakin tinggi dia punya ilmu, semakin ingin mencari kebenaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada dikatakan ada yang mencari hidayah, bahkan ada yang mencari Tuhan. Ada orang mencari Tuhan, tidak akan pernah puas sebelum mendapatkan kenyataan, melihat sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sudah menjanji di akhir surah Al-Kahfi, ya, dikatakan bahwa orang yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, mankana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berkeinginan untuk bertemu dengan langsung dengan Tuhan. Karena yang pernah bertemu langsung itu adalah Nabi Musa, termasuk Nabi Musa. Ibrahim pun ya hanya, Musa pun hanya mendengarkan kalimat saja. Ya, tapi dia sudah mendapat ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena mendengar wa kallamallahu Musa taklima. Allah sudah berbicara langsung dengan Nabi Musa taklima. Kalau kita lihat di akhir surah kali, pemangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ada dua kuncinya. Kalau kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, ya amilus salihan.

beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma hum bi mu'minin ru'a fihi makna man wa fi damirin yaqul labzuha. Jadi ini ada dengan ditetapkannya suatu makna man di situ bagi orang dan dikatakan fi damirnya adalah labaznya. Orang yang demikian ini adalah yukhadi'unallaha. Ya, mereka itu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, demikian juga menipu orang-orang yang beriman. Jadi kita di dunia ini banyak orang yang menipu. Kenapa? Ya, pura-pura sujud, pura-pura sama kita padahal mereka tidak beriman. Ya. Banyak. Jadi kalau kita raba diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan saya. Kenapa? Karena ada orang semakin mendekat semakin bingung ini. Ya. Bagaimana cara mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman adalah bi izhari khilafu ma abtanuhu. Ya, bi izhari, dengan menampakkan suatu hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka simpan yang ada di dalam batinnya. Jadi ada orang berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena infak. Ya, ada berbuat, bahkan kita lihat banyak orang menyembeli. Kenapa dia tidak sembeli dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Karena ada infaknya. Ada orang pura-pura beribadah, pura-pura masuk Islam, pura-pura berbaik kepada orang beriman, tetapi pada hakikatnya mereka menyimpan sesuatu yang ada di dalam hatinya, saya ini sebetulnya tidak beriman. Nah, ini ma'abtanuhu, yang ada di dalam batin mereka. Jadi apa yang mereka nampakkan itu berbeda dengan apa yang mereka yakini di dalam hati mereka. Ini tidak munafik khalisin, yang bahaya sekali. Ya, betul. Hu minal kufri, dari kekufuran mereka. Apa gunanya mereka lakukan ini? Liyadfa'u anhum ahkamu ad-dunyawiyah. Agar mereka itu ya terselamatkan dari hukum-hukum dunia. Kan kita lihat banyak orang kalau di pengadilan itu banyak bermunafik. Kenapa bermunafik? Supaya mereka selamat. Mencuri? Tidak. Tidak mencuri. Apa ya? Mereka sembunyikan. Mencuri korupsi? Tidak. Tidak. Tidak. Mereka nifak. Kenapa mereka nifak? Supaya mereka selamat. Tidak dipenjara. Tidak terkena pasal ini, pasal itu. Ya. Inilah nifaknya orang-orang beriman. Apa namanya? Orang-orang kufur ini. Pura-pura mengatakan mereka beriman padahal tidak. Begitu. Jadi nifak itu banyak apabila sudah diperhadapkan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya kalau saya ini khida', saya ini menipu orang-orang mukmin, saya ini menipu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya menipu dirinya mereka sendiri. Ya, kalau dia beramal demikian berarti dia mengelabui dirinya mereka sendiri. Nah, apa yang terjadi? Walakin la yash'urun. Ya. Jadi wa ma yuhadiuna illa anfusahum wa ma yash'urun, tetapi pada hakikatnya itu tidak merasakan. Inilah orang-orang kufur yang tertinggi. Ya. Ada ayat yang mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi nar yang paling bawah itu adalah naru jahannam. Ini tempatnya orang ini, orang munafik ini. Kenapa? Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang yang beriman, fid darkil asfali minan nar, dia akan ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di neraka paling di bawah, paling tinggi siksaannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gambaran ya surah ini yang menggambarkan bagaimana

Sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kufur, bagaimana sikap munafik kepada orang yang beriman, dan bagaimana sikap yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggi adalah munafik yang hanya ingin menyelamatkan diri mereka di dunia supaya dikatakan mereka beriman padahal mereka tidak beriman. Dan mudah-mudahan apa yang sempat kita kaji malam ini akan memberikan manfaat dan akan memberikan petunjuk pada kita untuk menyelamatkan kita hidup di dunia dan akhirat. Mungkin inilah yang saya sempat sampaikan, bawakan pada malam hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itulah manusia, sebagai manusia. Nasrum minallah wa fathun qarib. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap.

0: SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol.

0: kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Bestie, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Bestie ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Bestie ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Bestie sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas.

0: panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan besti isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.